93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Good morning responders, dan masih dalam program Selamat Pagi tentunya dan bareng Awel. Nah, oke, kita udah sampai responders di jam kedua ya responders, atau jam terakhir. Mungkin sobat responders yang enggak sempat ya bergabung di jam sebelumnya karena masih belum kekumpul nyawanya mungkin. Oke, boleh bergabung sekarang responders, masih ada kesempatan. Jadi responders bagi yang mau request lagu biar makin semangat ya, makin on fire pagi ini, boleh banget. Atau responders mau kirim ucapan ulang tahun buat lagi yang berbahagia hari ini ya, boleh responders nanti bergabung bareng Awel, bisa lewat kontak di 0821 5566 8003, ataupun lewat WA kita di 0811 6622 930. Responder juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, karena udah menunjukkan pukul 7 lewat 6 waktu Indonesia Barat ya responders. Ya mungkin ada dari responders yang mungkin mau berangkat lagi ya ke aktivitasnya atau ketujuannya atau ke kerjaannya ya. Oke, hati-hati di jalan ya responders, tetap utamakan keselamatan, tetap safety, patuhi rambu lalu lintas, ikuti aturan responders, pakai helm, pokoknya yang safety, pokoknya responders jangan sampai terjadi hal-hal yang gak diinginkan nanti selama perjalanan ya responders. Ya responders, nah di jam kedua ini kita tetap melanjutkan obrolan kita tentang kebiasaan pagi sehat. Jadi untuk itu responders jangan kemana-mana, stay bareng Awel dalam program Selamat Pagi. Dan habis ini kita putarkan satu lagu dari Forever Sadra untuk menemani pagi responders hari ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
4: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
3: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

Masih di Selamat Pagi, semoga responas yang lagi mendengarkan dimanapun berada tetap semangat menjalani aktivitas hari ini ya. Nah, kita sudah ngobrol soal nggak langsung pegang handphone dan pentingnya sarapan tadi ya responas. Sekarang kita masuk ke kebiasaan yang mungkin nggak terlihat tapi justru paling berpengaruh, yaitu cara kita mengawali pikiran di pagi hari responas. Pernah nggak sih responas baru bangun tidur yang pertama muncul di kepala malah, aduh kerjaan banyak banget, atau capek pengennya tidur lagi. Tanpa sadar kalimat-kalimat itu bisa mempengaruhi semangat kita sepanjang hari loh responders. Padahal pagi adalah kesempatan untuk mengatur nada hari kita. Gak harus langsung merasa bahagia setiap saat, tapi kita bisa mulai dengan satu pikiran yang lebih positif. Misalnya, hari ini semoga ada hal baik yang terjadi ya. Atau, aku akan berusaha melakukan yang terbaik hari ini. Kedengarannya sederhana kan responders, tapi saat pikiran kita lebih tenang dan optimis, kita juga lebih mudah menghadapi tantangan. Masalah tetap ada, pekerjaan tetap menunggu, tapi cara kita menyikapinya bisa jauh berbeda. Jadi sebelum berangkat kerja atau memulai aktivitas, coba luangkan 1 menit saja untuk bersyukur responders. Bersyukur karena masih diberi kesempatan membuka mata, masih bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang, atau masih punya mimpi yang sedang diperjuangkan. Karena seringkali energi terbaik bukan datang dari secangkir kopi, melainkan dari rasa syukur yang kita bawa sejak pagi. Nah, responders, semoga obrolan pagi ini bisa jadi pengingat kecil bahwa hidup yang lebih sehat gak selalu dimulai dari perubahan besar. Justru dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap harinya. Mulai dari tidak langsung mengecek handphone, menyempatkan sarapan, hingga mengawali pagi dengan pikiran yang positif. Yuk semoga hari ini menjadi hari yang produktif, penuh semangat, dan membawa banyak hal baik untuk kita semua. Setelah ini kita lanjut lagi dengan deretan lagu-lagu terbaik yang siap menemani aktivitas responders. Tetap di Selamat Pagi karena pagi responders akan selalu lebih hangat bersama kami tentunya. Oke responders, habis ini kita putarkan satu lagu dari Supernova, Bertahan Tanpamu. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, satu lagu yang pernah hype ke Responders pada masanya, yaitu pada tahun 2024 ya Responders, lagu Apathe dari Rose dan Bruno Mars. Telah kita putarkan dan telah membawa kita ke menit 37 di jam kedua atau jam terakhir ini Responders. Dan masih di Selamat Pagi, senang banget Responders masih setia bersama Awal pagi ini ya. Dan dari tadi kita ngobrol soal kebiasaan-kebiasaan kecil yang ternyata punya dampak besar buat menjalani hari. Mulai dari nggak langsung ngecek handphone setelah bangun tidur, pentingnya sarapan, sampai mengawali pagi dengan pikiran yang positif. Nah, sekarang Aul mau ngajak Responders melakukan satu hal sederhana. Coba ingat lagi bagaimana pagi Responders tadi. Apakah bangunnya masih terburu-buru atau justru sempat menikmati udara pagi meski cuma sebentar? Gak ada jawaban yang benar atau salah Responders, karena setiap orang punya rutinitas yang berbeda. Yang menarik adalah kita sering berharap hidup berubah menjadi lebih baik, tapi lupa kalau perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Bukan soal langsung sempurna, melainkan soal mau mencoba lagi setiap harinya. Kalau hari ini Responders merasa kurang produktif, jangan khawatir ya. Besok pagi masih ada kesempatan baru. Mungkin cukup dengan bangun 5 menit lebih awal, mungkin dengan memilih sarapan daripada menunda makan, atau mungkin dengan menyapa orang rumah sambil tersenyum sebelum berangkat. Hal-hal kecil seperti itu seringkali memberikan energi positif, bukan cuma untuk diri sendiri ya Responders, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mulai besok pagi coba buat satu komitmen kecil, gak usah banyak. Pilih satu kebiasaan sehat yang paling mungkin Responders lakukan, lalu jalani selama seminggu. Siapa tahu kebiasaan sederhana itu justru menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Responders. Terlalu bersemangat nih Responders. Nah, setelah jeda berikut ini, kita bakal sampai di penghujung kebersamaan kita pagi hari ya. Jadi tetap bersama Awal karena masih ada satu segmen terakhir untuk menutup pagi ini dengan semangat dan tentunya ditemani lagu-lagu terbaik. Hanya di Selamat Pagi, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan untuk itu, satu lagu dari Yovie Widianto dan Ran. Cukup sudah, langsung saja.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

Yang gak terasa ya responers, kebersamaan kita di Selamat Pagi sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat responers yang tadi-tadi sudah meluangkan waktu ya untuk mendengarkan. Semoga obrolan kita tentang kebiasaan pagi sehat bukan cuma lewat di telinga, tapi juga bisa menjadi inspirasi kecil untuk menemani aktivitas responers hari ini. Ingat responers, setiap pagi selalu membawa kesempatan baru, kesempatan untuk memulai lagi, memperbaiki yang kemarin, dan melangkah dengan semangat yang baru. Gak perlu menunggu hari Senin, awal bulan, atau bahkan tahun baru untuk berubah. Kalau pagi ini responers memutuskan melakukan satu kebiasaan baik, itu sudah menjadi awal yang luar biasa. Buat responers yang sekarang sedang menuju tempat kerja, semoga pekerjaan responers hari ini diberi kelancaran ya. Dan buat siapapun yang sedang berjuang mengejar mimpi, tetap semangat ya responers. Percayalah, setiap usaha yang dilakukan dengan konsisten akan membawa hasil pada waktunya. Dan ya responers, sebelum kita closing, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Edgita Responers, Sedia Aku Sebelum Hujan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, satu lagu dari It Gitaf tadi, Sedia Aku Sebelum Hujan, telah membawa kita ke penghujung jam terakhir ini ya, responers, yang berarti program Selamat Pagi akan berakhir sebentar lagi. So, ucapkan terima kasih banyak buat responers yang udah stay bareng aku dari jam 6 pagi sampai jam 8 sekarang. Dari subuh-subuh ya responers, udah 2 jam responers nemenin. Terima kasih ya responers. Dan buat responers yang udah yang gak sempat join ya, program Selamat Pagi hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat pada jam 6 sampai jam 8 pagi. Pantengin terus ya responers, besok hari Sabtu gak ada dong. Ada responers, besok namanya lagi Semangat Pagi Weekend, karena besok udah masuk weekend ya responers. Untuk itu jangan sampai ketinggalan, dan karena berada di penghujung jam, aku minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap ya responers selama siaran tadi. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya responers. Aku ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjir, banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: ...93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Transport Radio.
6: Transport Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

huruf besar semua dan hitungan ke seribu, seribu tahun lagi maksudku.

Berenang-renang

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullah.

0: Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio keluarga Anda.

0: Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

0: Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Warm 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Suara Tangguh dipersembahkan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Profesor Dr. Apoteker Ilma Nugrahani, MSI, Dosen Institut Teknologi Bandung.

0: Sumatera Barat bukanlah wilayah yang asing dengan bencana. Secara geografis, daerah ini berada di zona cincin api Pasifik atau Ring of Fire yang menjadikannya rentan terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, hingga tanah longsor. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi bencana di Sumatera Barat cenderung meningkat, dengan dampak yang tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengguncang kondisi kesehatan masyarakat. Pada fase awal pasca bencana, biasanya dalam 24 hingga 72 jam pertama, masyarakat dihadapkan pada situasi yang sangat kompleks. Akses terhadap air bersih seringkali terganggu, sanitasi memburuk, dan fasilitas kesehatan tidak jarang mengalami kerusakan atau bahkan lumpuh total. Kondisi ini menjadi pintu masuk bagi berbagai penyakit, mulai dari infeksi saluran pernafasan akut, diare, hingga penyakit kulit. Belum lagi tekanan psikologis yang dialami korban, kehilangan tempat tinggal, keluarga, bahkan rasa aman, seringkali menjadi gangguan kesehatan mental yang tidak langsung terlihat, tetapi berdampak jangka panjang. Di sisi lain, tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan juga mengalami tantangan yang besar. Mereka harus bekerja dalam keterbatasan, dengan sumber daya yang minim, sambil tetap memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu seperti apa sebenarnya gambaran kondisi kesehatan masyarakat di hari-hari pertama setelah bencana terjadi? Kita akan mendengar langsung dari pengalaman seorang praktisi yang terjun langsung di lapangan. Beliau adalah Profesor Dr. Apoteker Ilma Nugrahani, MSI, dosen di Institut Teknologi Bandung.
1: Baik, secara keseluruhan yang pertama saya lihat adalah tentunya lebih utama pada permasalahan mental health ya. Jadi kesehatan tampaklah ya. Kebanyakan tentu merasa tertekan gitu ya dengan kondisi yang ada. Jadi dari aspek psikososial, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Sumatera, pastinya ya yang kita aja yang datang untuk membantu pun cukup sedih begitu ya, apalagi yang merasakan bencana tersebut ya. Jadi dari satu sisi adalah kesehatan mental. Yang kedua secara umum adalah gangguan pada kesehatan kulit karena aspek higien yang tentunya terganggu ya. Terganggu karena kan sumber air bersih terbatas, kemudian ada beberapa yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan tempat istirahat, dan harus berkumpul atau ya dikumpulkan di satu tempat untuk pengungsian, itu tentu tidak ideal ya untuk situasinya begitu untuk tinggal. Artinya gangguan-gangguan yang terkait dengan kesehatan kulit dan higien itu terganggu.

0: nggak mungkin diare, dan itu yang berbahaya biasanya ada terjadi pada anak-anak dan balita ya. Kita menemukan sih beberapa kasus dehidrasi ya, yang tentunya agak gawat kalau untuk pada anak kecil itu. Nah, lain itu di belakang layar ya, yang kita mungkin nggak bisa ungkap. Saya sih berpikir terkait dengan penanganan untuk penyakit-penyakit degeneratif, yaitu yang punya hipertensi, ada apa namanya diabetes dan sebagainya yang memerlukan obat-obatan kontinu setiap hari dipakai. Kalau yang mengalami gangguan atau mengalami musibah, itu obat-obatnya hilang, KTP hilang pula gitu ya, itu tentu mengalami hambatan ya untuk mendapatkan atau untuk menstabilkan kondisinya. Karena kan kalau untuk degeneratif misalnya untuk hipertensi itu setiap hari harus minum obat ya, satu obat gitu. Kalau itu terbawa arus tentunya sulit ya. Namun demikian saya lihat sih mudah-mudahan ya waktu itu koordinasi dengan puskesmas setempat cukup bisa didampingi begitu ya, bisa dibantu. Nah, yang lainnya adalah mungkin adalah program keluarga berencana ya, yang mungkin juga sempat terganggu pada saat itu. Karena untuk keluarga berencana itu biasanya digunakan kalau yang menggunakan pil atau menggunakan apa alat pembantu yang lain, itu kalau terbawa arus atau hilang atau rusak, berarti kan tidak bisa menggunakannya. Sementara kondisi yang tidak ideal itu menyebabkan masyarakat harus memikirkan hal lain, yang lain dulu, yang utama misalnya makanan, sandang, papan gitu ya, sehingga obat-obatan seperti degeneratif maupun kontrasepsi itu terabaikan oleh mereka ya. Jadi itu agak beresiko gitu ya, jika nanti akhirnya akan ke depan lahirlah banyak bayi di luar perencanaan. Mungkin secara umum seperti itu. Oh, ada lagi ya, mungkin ada lagi karena ya berbagai kuman atau penyakit yang biasanya menyertai bencana ya. Ada leptospirosis, ada kuman-kuman yang dibawa oleh binatang ya, yang terbawa oleh arus, dan juga ya secara umum adalah infeksi ya, infeksi baik itu kulit, infeksi saluran nafas maupun infeksi saluran cerna. Demikian mungkin secara umum penyakit yang biasa muncul ya pada pasca bencana.
1: Pendengar, jika kita berbicara tentang bencana, seringkali fokus kita tertuju pada respon setelah kejadian. Padahal dalam dunia kebencanaan ada satu fase yang tak kalah penting, yaitu mitigasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum bencana terjadi. Tujuannya untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sumatera Barat dalam kondisi geografis yang kompleks, mulai dari pesisir pantai, dataran rendah, hingga wilayah perbukitan, tentu menuntut kesiapsiagaan yang tidak hanya bersifat struktural seperti pembangunan infrastruktur tahan gempa, tetapi juga non-struktural termasuk kesiapan sektor kesehatan. Menurut WHO, sistem kesehatan yang tangguh dalam menghadapi bencana adalah sistem yang sudah mempersiapkan diri jauh sebelum bencana itu datang. Ini mencakup kesiapan tenaga medis, ketersediaan logistik kesehatan, sistem rujukan yang jelas tentang tindakan pertolongan pertama. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan dasar tentang bagaimana melindungi kesehatan diri dan keluarga saat bencana terjadi. Misalnya, bagaimana menyimpan obat dengan benar? Bagaimana menjaga kebersihan air? Atau bagaimana menangani luka ringan secara mandiri? Padahal dalam situasi darurat, masyarakat sering menjadi penolong pertama bagi dirinya sendiri, sebelum bantuan itu datang.

0: Lalu, apa saja langkah konkret yang seharusnya sudah disiapkan, baik oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat, agar dampak bencana terhadap kesehatan bisa diminimalkan? Berikut penjelasan Prof. Ilma.
1: Baik, terima kasih. Jadi memang betul Mas, bukan hanya Sumatera Barat mungkin ya, hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan Jawa Barat ini. Mungkin dengar juga ya, baru-baru ini ada longsor di dekat Bandung. Ya, kebetulan saya juga turun, itu persis mirip yang saya lihat dengan apa yang saya amati di Sumatera Barat waktu itu. Ya, jadi gunung jenuh dengan air dan kemudian longsorannya masuk ke saluran sungai dan sungai kiri kanannya terkikis, demikian juga perumahan yang ada di sekitarnya. Meskipun dalam skala yang kecil, yang kalau dibandingkan dengan Sumatera itu ya mungkin jauh lebih kecil begitu ya, tapi tetap saja itu perlu kewaspadaan. Betul sekali. Di Sumatera Barat khususnya saya lihat Padang itu indah ya Mas ya, saya tuh kalau masuk Padang wah luar biasa, kiri kanan itu adalah bukit ya, dan ada juga pantai. Waktu saya jalan ke arah pesisir selatan, sungainya begitu indah, lewat Teluk Bayur juga luar biasa. Namun mungkin ya menyimpan begitu ya, menyimpan potensi bencana karena kemiringan tanah, kemiringan yang tajam itu menyebabkan potensi untuk longsor, apalagi hujan yang sangat tinggi gitu. Nah, secara umum itu untuk persiapan perbekalan untuk mitigasi kita ini mau dibilang teoritis mau gimana ya Mas, tapi memang sebaiknya gitu ya, sebaiknya kita siapkan semacam tas ya, tas yang isinya itu adalah hal-hal penting selain sertifikat tanah dan sebagainya, ijazah dan lain-lain, namun juga obat untuk keselamatan. Itu ya, itu mungkin penting kita siapkan di setiap rumah, di dekat pintu atau dimanapun itu, satu tas yang kalau masih bisa bersiap kita gitu ya, bisa langsung diangkut untuk ikut melarikan diri begitu ya, atau mencari tempat perlindungan yang aman sebelumnya. Jadi setiap keluarga saya rasa itu penting gitu, menyiapkan seperti itu. Meskipun tetap kita harus perhatikan, berhubung obat ini adalah komoditas yang mungkin berbeda dengan baju atau berbeda dengan sertifikat yang umurnya panjang gitu ya, obat ini punya expired date ya. Jadi ya diprediksi saja di mana obat itu tidak akan expired pada masa sebelumnya sudah digunakan. Kalau udah mau expired ya diganti lagi, dipakai dulu gitu ya, diganti dengan yang lain. Itu hal yang paling praktisnya ya, yang mudah-mudahan bukan hanya teoritis. Kenapa? Karena belajar dari kawan-kawan kita di Jepang ya, itu sudah dilakukan oleh mereka. Berhubung Jepang ini salah satu negara yang sangat rawan terhadap bencana, segala sesuatu di kamar itu disiapkan untuk mitigasinya, kayak ya, termasuk yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada ya di luar obat ya, ini kalau konteksnya bukan obat, mereka siapkan juga lampu senter, kemudian tempat-tempat perlindungan. Nah itu karena mereka yang mereka hadapi adalah gempa ya, gempa yang sering terjadi. Namun saya dengar kalau saya pelajari juga Padang termasuk wilayah yang rawan gempa ya. Jadi itu saya rasa boleh kita belajar dari Jepang ya kalau terkait dengan gempa. Namun kemudian yang terkait hal yang lain ini yang kondisi penyelamatan dulu ya, penyelamatan hidup itu berarti tadi obat-obatan penting itu sebaiknya ada di satu tempat yang mudah untuk dijangkau. Dan kalau memang ada penyakit yang sangat membutuhkan obat, artinya kalau sampai 2 hari, 3 hari tidak menggunakan itu berakibat fatal atau berakibat kematian ya, mestinya obat itu sudah disiapkan terlebih dahulu begitu ya, entah kapan itu musibah akan terjadi. Yang kedua adalah sistem menurut saya digitalisasi peringatan dini untuk kejadian kasus-kasus bencana ini, Mas. Termasuk di dalamnya adalah mengingatkan hal-hal terkait dengan kesehatan. Ini yang saya rasa masih sangat perlu gitu ya, negara kita itu memanfaatkan sarana komunikasi digital itu supaya ya kan kalau teriak-teriak sekarang udah nggak zaman ya Mas ya, kentongan atau apa udah tidak bisa dilakukan. Beberapa tahun yang lalu saya ingat Kominfo pernah ya pernah menyediakan semacam informasi kalau nggak jauh mungkin ya dari kasus tsunami beberapa tahun berikutnya gitu, di ada peringatan kalau ada gempa atau apa langsung muncul tuh SMS. Nah, ini bencana ini potensinya seperti ini dan sebagainya gitu ya. Yang itu saya rasa masih harus dilanjutkan itu sampai sekarang ya. Apalagi sekarang ini kan makin hari makin tahun istilahnya bumi udah makin tua ya. Alam sudah makin rusak, itu semestinya justru kewaspadaan seperti itu ditingkatkan. Jadi jangan dihapus atau jangan dihilangkan. Karena percuma tadi tas yang berisi persiapan mitigasi kebencanaan tadi kalau tidak ada pengetahuan atau peringatan dari masyarakat untuk masyarakat terkait akan kejadian bencana tersebut gitu ya. Jadi lagi-lagi saya mencontoh karena saya mencontohnya bukan based of on literatur ya, tapi based on my practice. Jadi berdasarkan pengalaman saya tinggal di Jepang, itu pernah kejadian mau ada typhoon yang besar, yang typhoonnya datangnya 60 tahunan gitu. 3 hari sebelumnya kami sudah diperingatkan akan kejadian tersebut ya, karena sudah prediksi dari Badan Meteorologi dan lain-lain sudah menyebutkan akan terjadi typhoon tersebut. Jadi 3 hari sebelumnya sudah harus disiapkan, daftar apa yang harus disiapkan sudah disebarkan lewat SMS ya ke handphone semua penduduk, di semua penduduk. Nah kalau di kita, kalau tidak semuanya punya handphone misalnya yang di daerah yang paling dalam misalnya, tapi saya rasa sekarang semua udah punya handphone kan ya. Jadi yang paling dalam itu setidaknya Bapak RT-nya, RW-nya, atau camatnya, atau lurahnya bisa mengingatkan hal tersebut. Nah, apa yang harus disiapkan mereka sebutkan begitu. Nah, pas kejadian, betul-betul pas kejadian, sejam dua jam sebelumnya peringatan makin keras ya. Saya itu sampai waktu itu sih saya terganggu karena bunyi terus nih handphone meskipun saya matikan. Dimatikan tuh handphone bisa masuk itu pesannya. Itu artinya mereka sangat-sangat waspada terhadap nyawa gitu ya. Nah, di tong bunyi-bunyi keras sekali, bersiap-siap typhoon datang gitu ya. Setelah itu kalau mau lampu mati atau apapun itu handphone tetap nyala Mas ya, Bapak Ibu ya. Jadi tetap menyala. Artinya diganggulah itu saluran listriknya, tidak terganggu saluran internetnya, dan masih berjalan dengan terus-terus ya secara kontinu. Begitu terus menerus sampai kejadian selesai. Selesai pun tidak terjadi keributan yang seperti apa, karena saya pikir begitu tenang ya, sudah diawasi. Pada saat kejadian itu lampu tidak mati dan lain-lain, saya masih bisa telepon saudara di keluarga di Indonesia. Artinya semua terkendali gitu, ketika air naik sekian senti dilaporkan. Jadi kalau naik lagi sekian senti nanti diberi petunjuk nih, Anda harus gimana gitu. Nah itu mungkin masih jauh mungkin ya dari kita, tapi kalau tidak punya cita-cita toh kita jadi nggak bisa jalan untuk progres ya Bapak Ibu semua ya. Jadi semoga someday, semoga suatu ketika negara kita siap untuk hal yang seperti itu. Saya sangat yakin bisa sebetulnya, karena lahirlah banyak generasi muda kita yang pintar-pintar. Masalah teknologi, masalah digitalisasi itu sudah luar biasa ya. Semua universitas baik swasta maupun negeri itu sudah melahirkan anak-anak pintar di bidang itu. Tinggal bagaimana memanagenya dengan baik. Nah itu harapan ya, khayalan saya ke depan ini yang mungkin dibilang terlalu jauh, saya rasa tidak juga. Kalau saya lihat adik-adik ini bermain gadget, bermain atau ya apa ya, adaptasi terhadap teknologi informasi itu cepat sekali. Jadi mari kita manfaatkan itu untuk juga mempersiapkan mitigasi ya bencana yang itu tentunya dampaknya itu sangat panjang. Mungkin kalau kita nggak bersiap ya menyepelekan saja, ah berapa sih korbannya begitu ya, dihitung terhadap semua jumlah penduduk Indonesia yang luar biasa banyak ini. Tapi tidak sesimpel itu toh gitu ya. Ketika ada sebuah wilayah berdampak, seluruh Indonesia secara ekonomi, secara sosial juga terdampak. Saya rasa semua setuju ya dengan mengamati apa perkembangan yang terjadi sekarang gitu. Satu Sumatera sakit, maka pulau-pulau yang lain juga tentunya akan mengalami permasalahan ya, karena kan ekonomi itu berputar baik secara mikro maupun makro. Itu yang urusan digitalisasi. Kemudian yang ketiga nih, yang ketiga adalah koordinasi yang diharapkan semakin diperbaiki antar institusi ya, antar berbagai pihak, baik itu koordinasi dari vertikal maupun horizontal. Maksudnya kalau vertikal dari koordinasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ke pemerintah ke pamong praja yang lebih kecil, atau sebaliknya juga ya, informasi dari masyarakat di akar, istilahnya akar rumput ya, yang paling dalam itu kemudian bisa diinformasikan ke lebih atas dan lebih atas lagi, untuk kemudian harapannya adalah bisa ditanggapi secara cepat gitu ya, secara cepat dan baik. Kalau informasi atau jalur koordinasi itu lambat atau ada yang putus di jalan, maka permasalahan termasuk di dalam aspek kesehatan, psikososial dan pendidikan juga akan sangat terganggu.

0: mendengar, dalam situasi bencana, kebutuhan akan obat-obatan menjadi sangat krusial. Namun ironisnya, justru pada saat itulah akses terhadap obat seringkali menjadi sangat terbatas. Distribusi logistik kesehatan termasuk obat-obatan kerap terhambat oleh berbagai faktor. Infrastruktur yang rusak, jalan yang terputus, hingga keterbatasan transportasi membuat proses penyaluran bantuan menjadi tidak mudah. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penanganan bencana adalah memastikan ketersediaan obat yang tepat dalam jumlah yang cukup dan sampai tepat waktu kepada masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya itu, pengelolaan obat di lokasi pengungsian juga menjadi persoalan tersendiri. Tanpa sistem yang baik, obat bisa saja menumpuk, kadaluarsa, atau bahkan digunakan tidak sesuai dengan indikasinya. Dalam kondisi darurat, risiko penanganan obat secara tidak rasional juga meningkat, baik karena kurangnya informasi maupun keterbatasan tenaga kesehatan yang mengawasi. Belum lagi adanya donasi obat dari berbagai pihak yang niatnya baik, tetapi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini justru bisa menambah beban dalam proses pengelolaannya. Situasi ini menunjukkan bahwa manajemen obat dalam bencana bukan sekedar soal ketersediaan saja, tetapi juga tentang distribusi, penyimpanan, hingga penggunaan obat yang tepat. Lalu dari pengalaman langsung di lapangan, tantangan apa saja nih yang paling sering dihadapi dalam distribusi dan pengelolaan obat bagi para korban bencana?
1: Kalau permasalahan obat yang saya lihat untuk di puskesmas dengan bantuan obat banyak ya, dan jumlahnya juga sudah cukup mungkin begitu ya. Namun itu tadi, akses untuk mendapatkan obat, diperiksa dulu, didiagnosis, kemudian mendapatkan obat, itu yang pada kondisi kebencanaan menjadi sesuatu yang tidak normal. Tidak normalnya karena masyarakat itu mungkin setengahnya sedang putus asa, sehingga ketika sakit itu agak, kalau ada keribetan atau kesulitan dalam pelayanan kesehatan, mereka cenderung untuk tidak berangkat begitu ya. Jadi tidak berangkat ke layanan atau pusat kesehatan. Nah, kemarin kami gembira sekali, gembira dalam arti campur dengan prihatin tentunya, bahwa ketika melaksanakan pengobatan gratis begitu atau pengobatan layanan kesehatan terbuka, itu yang datang banyak sekali. Yang datang banyak sekali artinya memang masyarakat pada kondisi bencana itu selain makanan yang pertama utama adalah kesehatan, itu perlu pendampingan yang semaksimal mungkin ya. Dengan datang pada layanan-layanan kesehatan kami yang memang tidak membutuhkan proses registrasi yang panjang lebar, itu ternyata kami merasa bergembira, itu cukup membantu mereka gitu ya. Dan mudah-mudahan hal-hal seperti itu akan terus dijaga. Tapi saya lihat beberapa tempat sudah ada banyak posko-posko kesehatan gitu. Namun sekali lagi kita berharap bisa masuk ke wilayah yang paling sulit pun gitu ya, ada posko kesehatan tersebut. Jadi dalam kegiatan untuk membantu pasien di wilayah bencana itu harus menyiapkan, jangan lupa gitu ya, sesuai dengan profil penyakit atau gangguan penyakit yang muncul biasanya. Ya biasanya yang pertama yang banyak diserang penyakit adalah anak-anak. Jadi sebaiknya distribusi obat anak itu lebih diperbanyak ya, baik bentuk maupun jumlahnya. Biasanya kan kita membawa itu umum tablet gitu ya bentuknya, karena itu yang paling mudah untuk dibawa. Sementara anak-anak itu lebih membutuhkan yang bentuk yang bisa digunakan untuk anak-anak, bentuknya kan sirup gitu ya. Nah ini merupakan tantangan sendiri ya, khususnya untuk yang sulit masuk ke wilayah. Kenapa? Karena sirup dibawanya agak berat ya. Itu berarti harus dipikirkan bagaimana distribusi bantuan untuk bisa nyampe ke tempat yang paling membutuhkan, khususnya untuk anak-anak.
0: pendengar, berbicara tentang penggunaan obat, ada satu konsep sederhana namun sangat penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, yaitu dagu sibu. Dagu sibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Program ini digagas oleh Ikatan Apoteker Indonesia sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan obat yang aman dan rasional. Dalam kondisi normal, edukasi tentang dagu sibu sangat penting. Namun dalam situasi bencana, konsep ini menjadi jauh lebih krusial. Mengapa? Karena dalam kondisi darurat, masyarakat seringkali harus mengandalkan obat-obat yang tersedia secara terbatas, tanpa pendampingan tenaga kesehatan yang memadai. Kesalahan dalam mendapatkan obat, misalnya menerima obat tanpa label yang jelas, atau menggunakan obat yang tidak sesuai, bisa berakibat fatal. Begitu juga dengan cara penyimpanan yang tidak tepat, terutama di lingkungan pengungsian yang panas, lembab, dan tidak higienis, dapat merusak kualitas obat tersebut. Selain itu, pembuangan obat yang tidak benar juga dapat mencemari lingkungan atau berpotensi membahayakan orang lain. Oleh karena itu, pemahaman tentang dagu sibu bukan hanya menjadi pengetahuan tambahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penyelamatan diri dalam situasi bencana. Lalu, seperti apa sebenarnya konsep dagu sibu ini? Dan mengapa penerapannya menjadi sangat penting, terutama karena bencana terjadi? Mari kita simak bersama penjelasan dari Prof. Ilma.
1: Baik ya, jadi dagu sibu itu singkatan dari dapatkan, da ya. Terus gu-nya itu gunakan, si-nya itu simpan, dagu sibu, dan yang terakhir adalah bu. Bu itu adalah membuang ya obat secara baik dan benar, istilahnya gitu ya, dagu sibu. Baik ya, kenapa pertama dulu, mengapa kok harus ya kita tahu tentang mendapatkannya di mana, menyimpannya bagaimana, kemudian juga sampai membuangnya bagaimana? Karena obat ini adalah satu barang yang bermata dua nih ceritanya ya, atau memiliki satu manfaat yang besar, namun di sisi lain juga menyebabkan masalah besar juga kalau tidak digunakan dengan benar. Jangan bukan hanya digunakan ya, tapi juga dibuang dengan benar gitu. Karena bedanya apa nih obat dengan makanan? Kalau makanan kan ya memang bermanfaat untuk kita, kita butuhkan untuk kehidupan, tapi dosisnya itu tidak terlalu mengikat ya, atau tidak terlalu dibatasi. Kalau banyak-banyak ya masalah, jadi overweight gitulah ya, atau penyakit-penyakit degeneratif yang lain. Namun kalau obat beda-beda sedikit itu sudah bisa menyebabkan keracunan itu. Maka harus mendapatkan obat yang dengan cara yang benar. Nah, biasanya bagaimana kalau di kondisi normal ya mendapatkan obat yang lumrah, obat yang benar itu paling bisa dipercaya ya sejauh ini di apotek begitu ya. Di apotek atau ya di toko obat untuk obat-obat bebas, obat-obat yang bukan obat-obat keras. Baik ya, untuk di apotek dia akan menyiapkan obat, baik itu obat yang bisa dijual bebas yang kita sebut OTC atau out of the counter, atau ya istilahnya obat bebas. Yang kedua adalah obat bebas terbatas, yaitu obat yang bisa dibeli bebas namun dibatasi. Kenapa? Karena efeknya yang lebih keras ya dibandingkan dengan obat bebas. Ada lagi kemudian obat keras yang ada logonya, itu adalah ada huruf K dengan plat merah ya, ada lingkaran merah, itu harus didapatkan atau hanya bisa didapatkan dengan resep dari dokter. Kalau yang obat bebas tadi, dia capnya lingkarannya hijau ya, lingkaran hitam di dengan tengahnya berwarna hijau. Nah, kalau yang obat bebas terbatas tadi adalah lingkaran hitam tengahnya berwarna biru. Raja untuk obat keras berarti lingkaran hitam tengahnya merah ada huruf K. Oke ya, itu terkait mendapatkan obat dulu. Jadi obat ini tidak sembarangan ya. Bapak Ibu harus tahu itu. Setiap obat itu penggunaannya punya cara-cara yang khusus begitu ya. Bahkan berapa kali sehari itu juga jangan di improve atau jangan diubah-ubah sendiri ya. Pengen cepat sembuh minum lebih banyak, oh itu tidak boleh ya, karena jangan, bukannya sembuh malah berbahaya. Jadi untuk mendapatkan obat ya cari dari pusat kesehatan dan dari apotek, atau untuk yang obat bebas dari toko-toko obat. Kemudian untuk dapatkan, gunakan. Nah, menggunakan, terkait menggunakan itu kan juga tadi saya bilang, kalau Anda dapatkan obat di apotek akan ditulis oleh apotekernya bagaimana cara menggunakannya, berapa kali sehari menggunakannya, bagaimana. Jangan sampai obat yang harusnya digunakan untuk luar tubuh diminum juga gitu ya. Atau di, meskipun isinya sama nih ya, isinya sama nih untuk mengurangi rasa sakit gitu. Yang satu tuh obat yang ada disiapkan untuk penggunaan luar ya, nggak, jangan diminum gitu ya. Atau yang obat minum, nah ini kan ada luka nih ya, obatnya antibiotik, minum, oh gimana nih, kita punyanya hanya tablet. Kalau bukan apoteker atau asisten apoteker atau dokter yang menyarankan untuk mengubah lagi bentuk sediaannya atau bentuk obatnya, sebaiknya tidak dilakukan. Jadi gunakan dengan cara yang baik dan benar. Caranya bagaimana? Dibaca, Bapak Ibu semua sekarang saya rasa semua sudah bisa membaca leaflet atau brosur yang ada di luar obatnya, atau cara pakai yang sudah dituliskan oleh apotekernya ya, atau oleh orang yang menyiapkan obat itu di apotek. Simpan. Nah, untuk menyimpan ini juga hati-hati sekali ya. Hati-hati sekali, jangan menyimpan obat sembarangan di kulkas. Karena anak-anak ini kalau punya anak ya, dia apapun yang menarik ya, untuk ada beberapa sirup obat itu kan rasanya enak seperti sirup ya. Ini bisa diminum satu botol sekaligus karena kehausan ya, itu bisa nauzubillah minzalik ya, bisa lewat itu ya anak-anak kita ya. Jadi jangan menyimpan obat bersama dengan makanan. Oke, jadi jangan dicampur dengan makanan. Atau yang kedua, jangan disimpan di tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Oke, dan selain itu disimpan di tempat yang tidak terlalu panas atau kena cahaya langsung. Kenapa, Bapak Ibu? Karena secara umum obat-obatan itu bisa turun khasiatnya karena tidak stabil kalau kena panas atau terbuka tidak ditutup rapat, tentu itu bisa turun atau malah rusak. Membuang obat juga harus hati-hati. Nah, membuang obat kenapa? Karena dikhawatirkan kalau Bapak Ibu membuang dengan tidak memperhatikan cara-caranya, itu bisa dipakai oleh orang lain. Atau tadi ya, dimakan binatang, binatangnya gimana, masuk kemana, akhirnya ya kemana-mana jadi terkontaminasi oleh obat berbahaya. Nah, itu bisa merusak lingkungan dan juga membawa permasalahan keracunan yang betul-betul sangat berbahaya ya, baik buat manusia, buat lingkungan. Dan ya intinya adalah obat ini sesuatu yang harus dijaga, mirip dengan menjaga senjata gitu ya. Sebetulnya ini tidak hanya untuk masyarakat yang terdampak bencana, tapi secara umum ini harus dipegang, harus diketahui oleh seluruh masyarakat ya, pengguna obat. Nah, bagaimana di konsepnya untuk yang terkait dengan kebencanaan? Nah, ini apalagi ya, jadi karena pada saat bencana itu biasanya kita namanya ingin mempertahankan kehidupan, mau menghilangkan stres, akhirnya kurang hati-hati misalnya itu. Nah, itu mohon itu tetap berhati-hati meskipun dalam keadaan terjepit atau keadaan yang tidak normal, tetap sebaiknya minta arahan dari dokter, dari apoteker ya, terkait obat. Dan kalau memang di dekat Bapak Ibu yang ada adalah perawat atau bidan, ya tidak apa-apa, silakan untuk berkonsultasi karena ada ada mekanismenya di mana para tenaga kesehatan itu juga kalau ada keraguan akan menyampaikan kepada dokter untuk kemudian mendapatkan informasi yang paling tepat, ya, juga dari apoteker bagaimana cara menggunakan obat itu, cara membuangnya, jangan sampai kalau ragu-ragu tetap ditelan.
0: Pendengar, hidup di wilayah seperti Sumatera Barat berarti kita tidak bisa memisahkan diri dari potensi bencana. Gempa bumi, banjir, longsor, bahkan ancaman tsunami. Itu semua menjadi bagian dari realitas yang harus dihadapi dengan kesiapsiagaan, bukan dengan ketakutan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa sebagian besar korban dalam bencana justru terjadi bukan semata karena bencananya, tetapi karena kurangnya kesiapan dari orang tersebut, terutama dalam hal pengetahuan dan kesiapan kesehatan mereka. Banyak masyarakat yang belum memiliki emergency kit, tidak tahu cara melakukan pertolongan pertama, atau bahkan tidak menyadari pentingnya menjaga kondisi tubuh tetap segar di tengah situasi darurat. Padahal dalam fase awal bencana, bantuan tidak selalu bisa langsung datang. Jadi masyarakatlah yang menjadi garda terdepan untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Kesiapan sederhana seperti menyediakan obat-obatan pribadi, memahami riwayat kesehatan anggota keluarga, hingga menjaga kebersihan lingkungan pengungsian bisa menjadi faktor penentu antara bertahan atau justru mengalami kondisi yang lebih buruk. Selain itu, kesadaran akan kesehatan mental juga mulai menjadi perhatian penting. Trauma pasca bencana, rasa cemas berlebihan, hingga stres berkepanjangan seringkali luput dari perhatian. Padahal dampaknya sangat nyata bagi kualitas kehidupan korban. Lalu di tengah berbagai potensi risiko yang ada ini, apa sebenarnya pesan dan langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat agar lebih siap secara kesehatan dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja? Kita akan mendengarkan langsung pesan dari Profesor Ilma Nugrahani.
1: Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu semua, kesehatan itu pada prinsipnya adalah sehat lahir dan batin. Ini bukan hanya slogan dari saya, bukan hanya slogan dari pihak-pihak tertentu begitu ya, tapi ini sudah disepakati oleh WHO ya, jadi lembaga kesehatan dunia yang tentu kita juga ikuti ya, bahwa definisi sehat itu adalah sehat lahir dan batin. Artinya apa? Meskipun badan kita sehat, kalau kita stres, kalau kita merasa tertekan, itu akan dianggap, dikategorikan ya, itu tidak sehat juga. Kenapa? Yang pertama tentu produktivitas kita turun. Yang kedua, kondisi stres, kondisi yang tidak sehat secara mental itu akan menyebabkan metabolisme tubuh terganggu, ketahanan tubuh juga turun, sehingga banyak penyakit juga akan timbul. Ya, jadi lebih rentan terhadap penyakit. Tidak ada yang bisa saya sampaikan dan mungkin juga saya sendiri mungkin sulit kalau menghadapi permasalahan secara real pada diri saya sendiri, tapi yang saya harapkan kita semua bersabar dalam menghadapi ini gitu ya. Kalau tadi kondisi persiapan sudah kita sampaikan, apa yang secara pribadi maupun masyarakat dan nasional dan negara untuk menyiapkan bagaimana kondisi yang paling baik ya menghadapi bencana, namun dari diri kita sendiri mari tetap positif menghadapi semua masalah itu. Yang kedua juga mau terus belajar gitu, karena sekarang sumber belajar itu bukan hanya dari guru, bukan dari buku ya, tapi juga dari internet ya, yang luar biasa banyak sekali, tapi sebaiknya dipilih-pilih juga gitu ya, untuk sumber-sumber internet mana yang kira-kira masuk akal. Kalau nggak masuk akal, jangan diikuti tentunya. Yang berikutnya adalah ya, jadi meningkatkan literasi, meningkatkan pengetahuan kita tentang higien ya. Higien itu karena sumber dari semua penyakit itu adalah kotoran begitu ya. Jadi hal-hal yang kotor itu tentu bisa menimbulkan penyakit. Maka kembali pada prinsip ada bersih pangkal sehat itu, dalam kondisi apapun kita coba untuk bisa menjaga kebersihan supaya tetap sehat. Dan secara batin kita tenangkan diri begitu ya, supaya badan kita juga dalam keadaan siap tempur. Dan yang terakhir, kuat untuk beradaptasi dengan lingkungan, dan tentunya itu adalah berkomunikasi atau bekerja sama dengan baik masyarakat sesama korban ya, maupun dengan pihak-pihak pamong raja dan sebagainya ya. Jadi jangan dalam apa ya, kita tetap berkolaborasi dengan baik lah gitu ya, dengan semua pihak. Sekali lagi berharapnya itu tadi ya, semoga dengan kesehatan batin gitu ya, kita juga bisa lebih support ya, lebih bisa berpikir sehat untuk memperbaiki kesehatan kita lahir dan batin.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Jalan-jalan ke pasar baru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Responers tentunya di pagi, di siang hari ini ya, yaitu di tanggal 3 Juli 2026, cici punya para Responers tentunya di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan requestan lagu serta salam-salam dari Responers semuanya. Untuk kamu di mana saja berada ya Responers yang mau bergabung bersama Cici serta request lagu, langsung saja ke kontak kita di 082155668003 atau melalui telepon di 0811662233 di 0811662930 kalau kamu suara kamu itu mengudara. Selain itu ada juga akun media sosial kita ya di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 official. Karena sekarang Cici udah mulai live TikTok, kalau buat kamu nih yang mau request lagu di TikTok aja bisa ya. Karena bisa sambil melihat Cici streaming dan juga sambil request-request lagu. Ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga apa judul lagunya. Selain itu, untuk kamu nih Responers yang jauh di luar jangkauan kita alias di luar Sumatera, masih bisa untuk bergabung kok dan mendengarkan Cici dari streaming kita di www.responradio.com atau melalui aplikasi kita Jati Radio. Nah, Responers, di jam pertama ini tidak hanya lagu-lagu ya, tetapi Cici juga bakal membahas sedikit topik nih untuk Responers. Hal apa sih yang paling kamu suka dan kamu ingat ketika zaman-zaman dulu waktu kamu kecil? Dan Responers, berikan ya seluruh pendapat kamu, komentar kamu, serta cerita kamu ya pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, aduh. Selain itu ada juga ya requestan yang sudah masuk bersama Cici, itu datang dari Bunda Dua Putri. Pagi jelang siang Anda tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri, mau request dengan yang Indo dengan judul lagu Satu Hati Tiga Cinta dan juga yang manca dengan judul Find My Love dari Michael Lion to Rock. Salam-salam untuk semua krusia Respon dan untuk Aju Ani, Sultan Latarwe, Adi Pasar Usang, Tiar di Sulawesi, Aan di Jawa Tengah, dan semua Responers istimewa untuk Anda tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga ya Bundaku. Untuk itu ditunggu ya Bunda lagunya serta Responers semuanya. Jangan ragu, jangan bimbang kalau sama Cici semuanya pasti disayang. Bukan ya? Semua requestan pasti Cici putarkan. Untuk itu mari kita dengarkan ya satu lagu dulu special request dari Bunda kita, yaitu Bunda Dua Putri. Satu cinta tiga hati, Ponci Pondeng dan Didi Dores.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu tentunya di pertengahan jam pertama ya, yaitu tepatnya di pukul 11 lewat 21 menit. Cici menyapa kamu tentunya di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Buat kamu nih yang mau mengenang-enang masa lalu, yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam nih untuk seseorang yang ada di sana, langsung saja ke kontak kita di 08215566803, atau yang mau langsung telepon ya di 08116622930. Tak hanya itu ya, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Kebetulan kita sekarang lagi live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga apa judul lagunya. Buat kamu yang di luar jangkauan seperti UDJS atau yang lainnya ya, yang ada di rantau, langsung saja bergabung di streaming kita di www.responradio.com. Jadi gak ada alasan lagi ya untuk kamu gak bergabung bersama Cici pada siang hari ini, karena Cici akan menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Jadi maksimalkan ya, memberikan seluruh playlist terbaik kamu pada hari ini. Tak hanya itu ya responders, sebelum kita membacakan requestan, tadi Cici udah tanya-tanya ya tentang kenangan masa kecil yang gak akan pernah bisa kamu lupakan. Dan tadi ada ya beberapa komentar yang bikin Cici ketawa sih ya. Salah satunya dari Bang Alam. Main sampai berpetualang keluar masuk kebun orang sampai kena marah, ini sih kriminal ya. Tapi emang sering ya, pas masa kecil itu kayak kita itu ngebolang. Selain itu juga ambil jambu biji di dekat padang rumput. Abis itu main bola sampai maghrib. Wah, the best lah masa kecil itu emangnya ya. Masa-masa kecil itu adalah masa-masa yang paling indah. Dan menurut aku ya, beban terberat pada masa kecil itu cuma ke sekolah dan ngerjain tugas. Tapi kalau dari Bang Alam, beban yang paling berat pas aku kecil itu adalah tidur siang. Itu juga sih. Selain itu ada juga dari Kak Pia nih. Aku pas masih toddler dulu pernah tantrum terus ngunciin satu keluarga di dalam rumah. Ini lebih kriminal ini. Kak Pia ngunciin satu keluarga, kenapa nih? Terus kalau misalkan Bang Alam lagi nih, kalau udah keluar kamar tuh pasti kabur lewat jendela kalau disuruh tidur. Terus baliknya gimana? Baliknya lewat jendela lagi, aduh. Terus kalau misalkan Kak Pia ya, weh, wah, wah, kok kayak bisa sengamuk itu? Ya gak tahu juga. Gak tahu sih dulu apaan, aku lupa, pokoknya aku marah terus aku ngunciin deh tuh keluarga aku. Aku di luar rumah nangis karena abis itu aku gak bisa ngebukanya. Mama, I'm a criminal. Emang kriminal sih ya Kak Pia. Dan selain responders, Kak Pia juga request lagu ya, yaitu dari Michael Jackson, Hell the World. Dan responders, nah ini nih, akhirnya bapakku dateng kayak pahlawan, keluar lewat jendela biar bisa ngebuka. Nah lo, makanya kenakalan-kenakalan kecil itu pasti bikin kamu tuh kayak, gimana ya, bikin cerita atau kenangan yang bikin kamu ketawa pada saat kamu udah beranjak dewasa, pastinya ya. Terus, apalagi nih, banyak nih ya. Aduh, banyak nih. Untuk itu ya responders, yang mau ceritanya dibacain juga, langsung saja bergabung bersama Cici pada siang hari ini. Ingat ya, ceritanya yaitu kenangan masa kecil yang gak akan pernah kamu bisa lupain itu apa sih? Untuk itu mari kita dengarkan dulu ya satu lagu special request dari Kak Pia yang sudah bergabung melalui live TikTok tadi, yaitu lagu dari Michael Jackson, Hell the World.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar responers? Tentunya di jam 11.38 menit ya, kita bertemu lagi di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi untuk kamu nih responers yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini, langsung saja melalui kontak kita di 0821-556-6803 atau melalui telepon di 0811-662-930 kalau kamu mau suara kamu mengudara. Selain itu ada juga akun media sosial kita ya, di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Kebetulan sekarang lagi live TikTok, jadi langsung saja join di Respon Radio 93,0 official. Yang mau request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga apa judul lagunya. Selain itu ada juga streaming kita ya di www.responradio.com serta aplikasi Jati Radio untuk kamu yang mau dengerin Cici di mana saja dan kapan aja, karena ini bisa diakses di mana aja ya. Dan responders, tadi kita ngomong-ngomong tentang masa kecil yang gak akan pernah bisa kamu lupain. Cuma beberapa responders nih yang mau menceritakan kenangannya, apakah masih malu-malu atau takut nih dibacain di udara karena sesuatu hal yang masa kecil itu kayaknya sedikit bikin malu ya. Salah satunya contohnya itu adalah cerita Cici nih waktu masih kecil, karena kata Bang Alam sekarang penasaran sama ceritanya host. Okay. Kalau Cici itu kenangan masa kecil yang gak akan pernah bisa dilupain, yaitu jatuh ke sawah ketika main sepeda. Jujur ya, jujur Cici itu gak bisa main sepeda, gak tahu ya kenapa. Karena ada beberapa satu hal dan dua hal lah. Habis itu, Cici mencoba untuk belajar naik sepeda ya, namanya juga di perkampungan ya. Habis belajar naik sepeda, dilepasin lah untuk sendiri. Terus ketika main sepeda, tiba-tiba aku oleng dan jatuh ke sawah. Dan hal yang paling memalukannya adalah pas aku jatuh ke sawah, aku nyari uang 2.000 aku yang hilang, please. Terus ada juga teman-teman aku yang lewat, terus bilangnya gini, kok bisa kamu jatuh ya, gimana lagi kalau mau jatuh dong. Abis itu selain itu masih banyak lagi ya kenangan-kenangan Cici yang kayak aduh, ini sebenarnya malu sih buat bilangnya, cuma daripada enggak ada cerita nih dari responder semuanya kenangan masa kecilnya, ya udah Cici aja. Jadi buat kamu jangan malu, jangan bimbang ya untuk memberikan cerita kamu, kenangan masa kecil yang enggak akan pernah bisa kamu lupain bersama Cici pada siang hari ini, karena pastinya bakal Cici sampaikan melalui udara biar responders yang lain tahu gimana masa kecilnya kamu, gimana indahnya masa kecil kamu. Untuk itu mari kita dengarkan dulu ya satu lagu sebelum kita memulai kembali nih cerita-cerita masa kecil, yaitu dari Bang Alam lagi nih yang mau request lagu dari Neil Sedaka, yaitu Oh Carol.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici ya dalam program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dengan dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Selain dengan lagu-lagu lawas ya, Cici juga bakal membawa kamu bernostalgia dengan ceritain kenangan masa kecil kamu. Sebelum kita menutup perjumpaan di jam pertama ya, karena sekarang kita hampir menutup perjumpaan kita, Cici bacain lagi nih cerita masa kecilnya dari Kak Pia. Aku juga dulu pernah belajar sepeda nabrak pohon pisang, baru dibolehin bawa motor sendiri tahun ini. Ini mah salam dari Binjai versi apa nggak sih? Salam dari Binjai versi naik sepeda. Betul banget nih. Ya lagi salam dari Binjai pakai sepeda. Terus kata Bang Bos, aku gak ada hal yang menarik waktu kecil. Kok gak ada sih Bang? Pasti ada itu. Terus ada juga capaan ya dari Bang Angga. Beli pisang ke pasar. Selamat siang kakak penyiar. Pergi ke pasar beli mangga. Selamat siang juga Bang Angga. yang pernah ngedorong orang ke kali ketika ambil wudu. Ini gimana sih? Gimana sih maksudnya Bang Bulls? Gak boleh gitu ya, gak boleh gitu karena itu kriminal banget. Terus juga buat responders ya, kita bakalan ada di jam kedua, yaitu bakal ngebahas tentang kenangan masa kecil kamu ketika ambil raport dulu. Dan buat responders yang mau menceritakan kenangan waktu kecil, waktu SMA, SMP, SD, ambil raport bareng orang tua, langsung saja bergabung di 082155668003 atau melalui telepon nih biar makin masuk, dan tektokan kita nih di 08116622930. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official. Tak hanya itu, ada juga di streaming kita di www.responradio.com. Dan tadi ya, sempet Bang Silva ke atas, terus juga Bang Silva juga cerita nih kalau misalkan kenangan waktu kecil beliau itu pernah dipukul pakai batu kepalanya sampai benjolnya sampai sekarang. Ini bukan ngetawain ya, tapi kayak lucu aja kenapa bisa benjolnya sampai sekarang. Kata Bang Silva karena batunya gede. Terus waktu SD itu karena beliau ninjut abangnya teman beliau, abis itu adiknya itu gak terima dan malah mukul balik menggunakan batu. Aduh, itu mah benar-benar kriminal ya. Dan juga dari Bang Jojo tadi ya, cerita kalau misalkan waktu dia kecil itu pernah dilempar sama batu sama temennya juga. Kenapa sih waktu kecil laki-laki itu kebanyakan dengan ngelempar-lemparan batu? Ini benar-benar bikin lucu ya. Dan responders yang mau request lagu atau mungkin yang mau bercerita, langsung saja bergabung bersama Cici ya. Tapi kita akan kembali lagi untuk berjumpa di jam kedua karena kita sekarang sudah berada di penghujung program, di penghujung jam pertama. Untuk itu, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Helena, My Chemical Romance.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, kita ketemu lagi tentunya di jam kedua di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Dan tentunya ya responders, buat kamu nih yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam atau menceritakan kisah kenangan masa kecilnya, yaitu ketika mengambil rafor ya, kenangan masa kecil mengambil rafor bareng orang tua, langsung saja di 082155668003 atau di 081162293 0. Dan responders, tak hanya itu ya, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official. Buat kamu nih yang mau lihat Cici mau lihat Cici nih secara langsung ya, untuk melihat seperti apa sih aku itu ngebawain radio, langsung saja bergabung di live TikTok kita. Dan yang mau request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga apa judul lagunya. Tak hanya itu, ada juga streaming kita di www.responradio.com serta aplikasi Jati Radio untuk kamu di mana aja yang mau request lagu dan juga mendengarkan Cici lebih santai tentunya. Sebelum kita lanjut ya, dan juga sambil menunggu cerita-cerita dari responders, kita bakal ngebahas sedikit lagu tentang Kahitna, yaitu Soulmate. Ini lagu tadi itu lagu yang sedikit galau ya, karena mengisahkan tentang kepribadian mendalam seseorang yang menemukan belahan sejatinya. Namun mereka tidak dapat bersatu karena sang kekasih sudah dimiliki oleh orang lain. Meskipun liriknya dipenuhi dengan rasa rindu dan kekaguman atas ikatan batin yang begitu kuat, lagu ini pada akhirnya menjadi sebuah ungkapan kepasrahan yang menyayat hati tentang cinta yang terlambat datang. Dan responders, buat kamu yang mungkin ngerasa lagi galau, juga bisa kok untuk cerita bersama Cici pada siang hari ini. Gak cerita tentang masa kecilnya doang, melainkan cerita tentang kisah masa cintanya kamu juga boleh, karena Cici selalu welcome kepada responder semuanya. Untuk itu, mari kita dengarkan ya special request dari Bang Angga yang sudah bergabung melalui live TikTok, yang mau dengerin lagu dari 5 Minutes, yaitu Selamat Tinggal. Dan juga ada nih pantun dari Bang Angga. Ke pasar beli terasi, Kak Penyiar, terima kasih. Pergi ke pasar membeli apa lagi ya? Membeli nangka. Sama-sama lagi Bang Angga. Untuk kita, mari kita dengarkan lagu 5 Minutes, Selamat Tinggal.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Hard listeners, dalam hidup atau berorganisasi, visi memegang peranan yang sangat penting. Visi itu sama seperti bintang utara yang terlihat di langit pada malam hari. Para nelayan suka menggunakannya sebagai penunjuk arah perjalanan mereka. Dalam organisasi yang ingin bertumbuh, dibutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai visi. Visi akan mengubah jalan hidup seseorang atau sebuah organisasi. Walt Disney mempunyai sebuah visi yang lebar, yakni membuat orang berbahagia. Melalui film kartunnya, ia benar-benar telah menghibur jutaan manusia di seluruh dunia. Vision make the dreams of today become the opportunities of tomorrow. Artinya, visi membuat mimpi hari ini menjadi suatu kesempatan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, Responers gimana nih kabarnya? Tentunya di jam 12 lewat 28 menit ini Cici menyapa Responers untuk bernostalgia dengan program Retro Siang yang bakal membawa kamu ya untuk mendengarkan lagu-lagu lama alias lagu-lagu lawas dari era tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Tak hanya itu, kita bakal bercerita ya tentang kenangan masa kecil, dan sekarang itu di apa ya, cerita kenangan masa kecil ketika mengambil rafor bersama orang tua. Buat kamu nih yang mau memberikan komentarnya, memberikan pendapatnya, serta memberikan ceritanya, langsung saja ke kontak kita di 0821-5566-8003 atau melalui telepon ya kalau kamu mau tektokan dan suara kamu mengudara di 0811-6622-930. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Sekarang Cici udah mulai live TikTok juga ya. Untuk itu langsung saja join dan ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga apa judul lagunya. Buat responers yang di luar jangkauan kita, yang jauh di sana tapi masih mau dengerin Cici, ke streaming kita aja di www.responradio.com serta di aplikasi kita yaitu Jati Radio. Tapi di Jati Radio ini hanya tersedia di Play Store, belum di iOS ya. Untuk itu kita bakal bacain dulu nih kenangan masa kecil alias kenangan ketika mengambil rafor itu dari Bang Angga. Yaitu kisahku kecil ambil rapor dulu. Masih kelas 4 SD, aku nangis karena orang tuaku gak datang-datang. Orang bapak dan ibu salah paham, saling ngandelin yang berangkat. Akhirnya gak datang dua-duanya. Ya aku nangis, akhirnya dikasih rapor aku pulang diantar bu guru. Dan jarak jauh rumah aku ke sekolah itu adalah 1 kiloan. Dan juga akhirnya aku ngambek ke orang tuaku sendiri yang gak datang. Itu tadi ya responders cerita dari Bang Angga, dan Bang Angga juga request lagu dari Stinky yaitu Cinta Suci. Buat kamu nih yang mau seperti Bang Angga dan juga mau bercerita nih serta memberikan kesan-kesannya kayak tau gak sih kalau misalkan kesannya aku itu ketika masih kecil ini itu, boleh banget untuk bergabung bersama Cici. Dan untuk Bang Ade ya yang mau request lagu Dena Salam Desa Sabian, kita gak bisa puterin ya karena itu ada di program ketika bulan puasa ya Bang Ade. Kita itu program Retro Siang yang bakal memutarin lagu-lagu pop lama ya, lagu-lagu Inggris atau lagu Indonesia dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006, karena kita bakal bernostalgia ria pada siang hari ini. Untuk itu sambil menunggu cerita-cerita dari responders yang lain, mana tahu Bunda Dua Putri, Bunda Queen, udah Sultan Letterway, udah Sultan Pamenan, dan juga yang lainnya punya cerita ketika masih kecil nih. Untuk itu Cici panggil nih responders yang lama-lama alias para suhunya untuk bergabung bersama Cici pada siang hari ini. Mari kita dengarkan lagu Stinky, Cinta Suci Special Request, Cinta Suci Special Request dari Bang Angga.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini, raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Kelegaan. Dan tentunya masih bersama Cia dalam program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Buat kamu nih yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam dan juga menceritakan tentang kenangan masa kecilnya, langsung saja bergabung di kontak kita di 0821-5566-8003 atau melalui WhatsApp dan juga telepon ya. Yang mana tahu mau tektokan serta suaranya mengudara nih di 0811-662-930. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita serta streaming. Kalau akun media sosial kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Kalau kamu yang mau bergabung di live TikTok aja dan mau request lagu, boleh banget langsung saja diketik di kolom komentar siapa penyanyi dan juga judul lagunya. Dan sudah bergabung ya, yaitu Nenek Yumna. Kita angkat terlebih dahulu sebelum menutup perjumpaan kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nenekku sayang.
1: Waalaikumsalam, ku sayang.
0: Iya nenekku, gimana kabar nenek?
1: Baik,
0: alhamdulillah.
1: Sayangku bagaimana?
0: Kalau Cici mah selalu baik, apalagi ditemani sama nenek.
1: Aduh, benar.
0: Nenek mau
1: enggak bohong.
0: Enggak lah. Nenek mau bercerita sedikit tentang masa kecil nenek. Enggak ada kenangan yang enggak pernah nenek lupakan.
1: Nah, kok gitu?
0: Kan kita kan ada ngebahas tentang masa kecil juga nih, mana tahu nenek ada nih dulu pas masa kecil nenek gini gitu mau bercerita.
1: Kecil-kecilnya kayak main-main sama-sama lah kayak gitu, main-mainan, main kelereng, main-main masak-masakan sama-sama.
0: Iya. Kalau main lompat itu tali nenek pernah dulu?
1: Hah?
0: Lompat tali
1: ada?
0: Ada. Pas nggak mungkin nggak ada ya nenek ya?
1: Ada, tapi beda-beda. Kalau sekarang lompat talinya kan beda. Kalau dulu beda juga.
0: Nenek mau request lagu kah?
1: Lagu dari Ari Wibowo.
0: Judul lagunya nenek?
1: Judulnya Madu Daracun.
0: Madu, bentar nenek, Cici cari dulu ya. Tapi lagu nenek sebagai lagu pembuka nanti nggak apa-apa nek? Dari Billboard nenek?
1: Hah?
0: Billboard.
1: Dari Ari Wibowo.
0: Aduh, nggak ada nenek, yang adanya cuma dari Billboard Madu dan Racun.
1: Keju dan singkong? Singkong dan keju.
0: Singkong dan keju dari Ari Wibowo ada nenekku.
1: Ya.
0: Salamnya nenek.
1: Salam-salamnya yang pertama buat sayangku. Yang kedua buat Dila.
0: Iya.
1: Marin, Sevanuari, Jojo, Aul, Bundo Queen.
0: Iya.
1: Sultan Little Way. Rajes tuh di Malaysia.
0: Iya.
1: Yang di Pekanbaru Ryan ya?
0: Iya.
1: Nah, Ryan, Da Arti, Kak Abdullah.
0: Iya.
1: Sama Kak Uci. Tuh orang pabrik tuh Oya tuh.
0: Oh iya, orang pabrik jangan lupa.
1: Oh, anggota semuanya Oya.
0: Oya.
1: Bilang aja Oya Tabui ya.
0: Oya Tabui, siap. Oke nenek.
1: Sayangku, udah makan sayangku?
0: Ah, belum, nanti mamanya nenek. Nenek udah makan?
1: Belum.
0: Belum, kok belum?
1: Tunggu sayangku.
0: Aduh, hai, bisanya nenekku ini ya. Ditunggu nenek lagunya, lagu nenek nanti sebagai lagu pembuka ya. Karena sekarang kita udah di penghujung nih.
1: Oh iyalah, gak apa-apa.
0: Oke nenek.
1: Assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam nenekku sayang. Dan sudah bergabungnya responders itu nenek Yumna yang mau dengerin lagu dari Ari Wibowo yaitu Singkong dan Keju sebagai lagu pembuka. Dan responders kita sekarang sudah berada di penghujung jam kedua ya. Tapi tenang saja karena masih ada satu jam lagi untuk Cici menemani responders semuanya. Untuk kita tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, kita ketemu lagi tentunya di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia di jam ketiga ini dengan lagu-lagu lawas dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006, baik itu Inggris ataupun Indonesia, serta cerita-cerita nih tentang kenangan masa kecil. Buat kamu yang mau request lagu, berkirim-kirim pesan, serta menceritakan masa kecilnya, langsung saja ke kontak kita di 08215566803, serta melalui telepon kalau kamu mau seperti Nenek Yumna tadi yang udah request lagu Singkong dan juga Keju. Singkong dan Keju dari Ari Wibowo, dan menceritakan kisah masa kecil nenek, yaitu main permainan dulu ya. Langsung saja di 08116622930. Tak hanya itu, ada juga ke media sosial kita, baik Facebook, Instagram, serta TikTok nih di Respon Radio 93,0 Official. Tak hanya itu, buat responders yang di luar jangkauan kita tapi masih mau dengerin Cici, dengerin program-program yang menarik, langsung saja ke streaming serta aplikasi kita di www.responradio.com serta aplikasi Jati Radio. Untuk itu gak ada lagi ya alasan buat kamu gak request lagu serta bergabung bersama Cici pada siang hari ini. Ngomong-ngomong tentang masa kecil ya, tadi kita ngebahas tentang kenangan yang gak akan pernah kamu bisa lupain waktu kecil, terus juga kenangan waktu ngambil raford ketika masih kecil juga. Nah sekarang di jam ketiga, bagusnya kita ngebahas tentang makanan-makanan waktu kecil yang sering kamu beli. Kalau makanan yang sering waktu Cici beli itu ya, kalau dari aku itu ada kacang, tapi bungkusnya itu kayak ada kelinci gitu, gak sih Cici juga lupa tuh, enak banget ya menurut Cici. Serta makanan itu yang kayak warna putih, Cici gak tahu namanya tapi itu hambar tapi enak. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, sudah masuk telepon, itu datang dari Bang Aan. Cici angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Bang Aan. Waalaikumsalam Bang Aan, gimana kabar Bang Aan pada siang hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya. Bang Aan, ada cerita tentang masa kecilnya gak deh, kayak permainan atau kenangan yang gak bisa dilupain?
1: Ya, aku sih punya kenangan sih.
0: Apa?
1: Kenangan dulu pas waktu kecil itu aku sering mainan permain bola sama teman-temannya, sama tim sahabat-sahabat saya.
0: Sampai sekarang masih main sama sahabat-sahabatnya kah?
1: Ya, masih sih. Masih.
0: Masih. Oke, bagus.
1: Walaupun ya di musola, di masjid kah mungkin. Kalau ada pengajian tuh biasanya kan ngaji bareng gitu, atau enggak gitu.
0: Kalau kenangan lainnya selain bermain bola, ada apa aja nih kalau ada?
1: Ya udah gitu, itu aja satu dulu. Wah, belum ada yang lainnya.
0: Oke. Bang Aan mau request lagu kah untuk mengenang masa lalunya bersama dengan teman-teman?
1: Sahabat sejatinya Sheila on Seven, sama lagu mantannya Alan Walker yang On My Way, kalau jika tidak bisa yang Lily.
0: Bentar, Cici cari dulu ya Bang Aan ya, On My Way sama Lily.
1: Sahabat sejati Sheila on Seven.
0: Dari siapa tadi Bang? Kalau dari yang mancanya?
1: Alan Walker
0: ya. Oh nggak ada nih Bang, kedua-duanya nggak ada nih. Dari Alan Walker.
1: Alan Walkernya On My Way sama Sheila on Seven-nya yang Sahabat Sejati.
0: Iya, nggak ada nih Bang, lagunya lagi kosong, On My Way.
1: Dari On My Way.
0: Iya, bukan lagu retro nih kayaknya Bang.
1: Oh, itu aja. Biasa Westlife yang Upton Girl.
0: Oke, Upton Girl ada.
1: Ya, tapi yang satunya Masih utuh Sheila on Seven yang sahabat sejati. Lagu ini dikirimkan khusus buat semua sahabatku, terutama buat Abid, Adam, Alfa, Hilmi, Ibra, Kenji, Kenzo, Algi, buat seluruh teman ngajiku, buat Excel, buat Adit, buat seluruh responder semua yang lagi mendengarkan. Ini dengan siapa ini?
0: Cici dong.
1: Spesial buat Kak Cici, ucapannya yang semangat terus, siarannya sampai selesai ya.
0: Iya Bang Aang, terima kasih.
1: Yuk, terima kasih Kak Cici. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aang. Dan responder sudah bergabung bersama Bang Aang ya. Dan juga Bang Aang tadi udah cerita kalau misalkan Bang Aang itu sering bermain bola bersama sahabat-sahabatnya yang sering dikirimkan salam nih. Untuk kita, mari kita dengarkan ya special request dari Bang Aang, yaitu Sheila on Seven, Sahabat Sejati, dan Westlife Uptown Girl. Jadi buat responder yang mau seperti Bang Aang, langsung saja bergabung dan ceritakan kisah masa kecil kamu.

0: prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketaping juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketaping.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya dalam program Retro Siang yang akan membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi buat kamu nih responders yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini, langsung saja ke kontak kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Selain itu ada juga akun media sosial kita ya, di Facebook, Instagram, serta live TikTok ya di Respon Radio 93,0 Official. Tak hanya itu, buat responders yang berada di luar jangkauan kita alias berada di perantauan dan di luar Sumatera yang mau mendengarin Cici dimanapun saja berada dan kapanpun, langsung saja ke streaming kita atau di aplikasi kita di www.responradio.com serta aplikasi Jati Radio. Serta memutarkan lagu-lagu, kita juga bakal menceritakan ya, membacakan cerita-cerita dari responer semuanya yang ketika masa kecilnya, yaitu jajanan-jajanan masa kecilnya kamu. Dan datang dari Kak Pacapua, ada nih, aku masa kecil suka jajanan kue sagu yang ada serutan kelapanya yang sekarang sudah gak ada lagi. Oh, kayaknya Cici pernah makan juga deh kue sagu ya. Dan emang ya responers, kalau misalkan jajanan-jajanan dulu itu kenapa sih cepet banget untuk langkanya? Karena apakah para pembuat kuenya itu udah gak mau bikin lagi karena tergantikan dengan makanan-makanan cepat saji? Jujur ya, kalau waktu kecil Cici itu sering banget dikasih real food ya, kayak kalau mau makan apa ya, kalau real food ya, misalkan makan yang kayak hangat-hangat gitu ya, kalau lagi batuk biasanya itu gak dikasih sirup obat, melainkan dikasih kayak pir, itu direbus pakai apa ya, pokoknya Cici lupa deh, pokoknya itu enak banget ya, serta nyegerin juga. Jadi responders yang mau gulo-gulo tareh tak dolok nilai. Emang sih yang keras itu enggak sih, yang warna-warni itu, ada warna hijau, warna merah, itu enggak sih? Cici pernah makan deh kayaknya. Yang dari gula merah. Iya enggak sih, apa Cici salah nih? Untuk responders yang mau seperti Bambus, Bang Pacapua atau responders yang lain yang sebelum-sebelumnya memberikan ceritanya kenangan masa kecil, langsung saja bergabung bersama Cici ya. Ada tepung-tepungnya. Kayaknya Cici lupa deh. Untuk itu mari kita dengarkan ya dua lagu special request dari responders, yaitu datang dari Kak Requeksi yang mau dengerin lagu dari Oasis yaitu Don't Look Back in Anger, serta Backstreet Boys yaitu Shape of My Heart, special request dari Kakak Pacapua. Dan dapat salam-salamnya nih untuk dari Kak Pacapua, lagunya buat pendengar semuanya, salam kenal dari Kalimantan Timur. Oh, halo Kak Pacapua dari Kalimantan Timur ya, salam juga dari Cici ya, Kasang Padang Pariaman, Sumatera Barat. Untuk itu Cici putarkan kedua lagu ini sambil menunggu requestan dari responders lainnya.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar responers tentunya di pertengahan jam ini ya, hampir menutup perjumpaan. Sudah masuk telepon bersama kita, yaitu Dasutan Letter WSC, angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici.
0: Iya, udah, gimana kabar udah siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, itu yang paling penting udah.
1: Iya, itu yang paling penting. Apalagi sudah mendengar Cici.
0: Ondeh, siap-siap jadi udah.
1: Dunia ini bertambah asik.
0: Ondeh. Siap, dunia terasa hambar loh kalau enggak ada requestan dari Uda.
1: Ah, iya benar juga ya.
0: Benar teman.
1: Sama-sama hambar dia tuh kalau enggak ada cicinya.
0: Bata-bata Uda.
1: Nah, ini requestnya apa yang bagus ya?
0: Apa yang bagus tuh Uda?
1: Dari Nia dan Niati, apa yang ada tuh?
0: Dari siapa Uda?
1: Nia dan Niati.
0: Nia dan Niati. Perkawinan ya. Bukan sandiwara, rinduku rindumu, siapa tak ingin disayang untuk kau yang di sana, wajah di balik kaca. Terus aku tak ingin dimadu antara hujan dan cinta,
1: biar antara aku hujan pergi. Dan cinta ajalah.
0: Siap udah, salam-salamnya udah.
1: Salam-salamnya yang pertama buat ciciku. Nah, buat kru radio respon diwakili sama Cici. Nah, buat Pak Amrullah, buat Da Beng Beng, buat Uda Jess, buat Ryan, buat apa lagi nih, buat Dardi, buat Bondo Queen, buat Amak Kak Uci, Nenek Yumna, buat Bunda Dua Putri, buat semua ajuan nih. Nah, buat semuanya ajalah Cici, tanpa terkecuali.
0: Siap udah, siap. Ditunggu udah lagunya.
1: Iya, ditunggu di sini, diputar di sana.
0: Iya, siap.
1: Spesialnya udah. Ya. Buat yang menemani.
0: Iya, udah.
1: Ya, selalu menemani itu.
0: Jangan sampai tertinggal dan terlupa.
1: Ya, jangan sampai tertinggal, nanti apa kata dunia.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, terima kasih Cici.
0: Sama-sama Uda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda, dan sudah bergabung ya responers, yaitu Uda Sutan Terwi yang mau dengerin lagu dari Nia dan Niati, yaitu Antara Hujan dan Cinta. Tapi sebelum itu sudah bergabung terlebih dahulu ya, yaitu Bang Haryo yang mau request lagu dari Mikhail Learn to Rock, yaitu Nothing to Lose. Untuk responers yang mau seperti Uda Sutan Terwi yang langsung nih telpon serta tektokan, bergabung saja di WhatsApp kita, yaitu di 0811 6622930. Kalau misalkan cuma mau kirim-kirim salam nih serta kata-katanya dan juga cerita tentang masa kecilnya, di 0821 5566 8003. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jadi jangan sampai ketinggalan, apalagi terlambat ya, untuk bergabung bersama Cici pada siang hari ini. Untuk kita, mari kita dengarkan ya kedua lagu ini, yaitu dari Mikhail Learn to Rock, special request dari Bang Haryo, yaitu Nothing to Lose, dan juga Nia dan Niati, Antara Hujan dan Cinta, special request dari Uda Sutan Letter WSC.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan sekarang kita tidak terasa ya Responers, sudah 3 jam berlalu di program Retro Siang yang sudah membawa kamu untuk bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Dan sudah banyak sekali ya dari tadi itu cerita-cerita dari Responers, mulai dari cerita kenangan masa kecil yang gak akan pernah bisa dilupakan. Terus juga ada juga cerita tentang ketika mengambil rafor ya, kebetulan sekarang hari ini adalah hari pengambilan rafor juga, serta jajanan-jajanan nih. Dan Cici sangat apresiasi dan senang banget karena responder banyak banget ya untuk bergabung bersama Cici pada siang hari ini. Untuk itu responders, jangan kemana-mana karena program Retro Siang akan kembali lagi hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 11 siang sampai dengan jam 2. Buat responders yang ketinggalan apalagi terlambat ya untuk request lagu, Cici mohon maaf karena lagunya tidak bisa diputarkan karena kita sekarang sudah berada di penghujung program nih. Dan berterima kasih ya untuk responders yang sudah bergabung dan juga sudah ikut partisipasinya nih, mulai dari awal hingga akhir serta memberikan cerita-ceritanya dan mengizinkan untuk dibacakan. Dan kita akan ketemu lagi ya responders tentunya di program-program selanjutnya, program-program lain. Dan Cici minta maaf sebanyak-banyaknya kalau ada kesalahan kata dan juga penyebutan nama lagu atau mungkin hal-hal yang gak berkenan selama di live atau mungkin selama siaran. Cici pamit undur diri di ruang siaran. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sebagai lagu penutup dari Bang Pace, Poa, Pace Pua, Days of, dari Days of, yaitu Unbreak My Heart. Ya, dari Days of Heaven, yaitu Unbreak My Heart.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama Syi, di berita pertama, datang dari BPJS Kesehatan melaporkan sejumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, telah mencapai 282,7 juta jiwa atau sekitar dengan 98,62% dari total penduduk Indonesia hingga akhir 2025. Tingginya cakupan pesertaan diikuti dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan yang mencapai lebih dari 725,3 juta kunjungan sepanjang tahun atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari. Direktur Utama BPJS Kesehatan yaitu Prihati Pujo Waskito menyatakan program JKN tidak hanya berperan sebagai pembiayaan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan juga produktif. Untuk meningkatkan kualitas layanan, BPJS terus memperkuat transformasi digital melalui mobil JKN Pandawa dan Care Center 165, serta memperluas jaringan fasilitas kesehatan menjadi 23,770 FKTP dan juga 3,194 FKRTL. Dari sisi keuangan, dana jaminan sosial DJS Kesehatan mencatat aset bersih sebesar 30,4 triliun hingga akhir 2025 yang dinilai cukup untuk menutup estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan. BPJS Kesehatan juga kembali meraih opini wajar tanpa modifikasi yaitu WTM untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut setelah terbukti data kelola keorganisasian yang baik. Kajian LPM FEB UI menunjukkan program JKN memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dengan menyumbang peningkatan PDB hingga total dengan rupiah 129 triliun menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan pekerjaan meningkat 8,1 juta penduduk keluar dari kemiskinan serta melindungi 16 juta orang dari risiko miskin. Sementara itu, total biaya pelayanan kesehatan panjang 2025 mencapai dengan 191,3 triliun dengan sekitar 26,42% dialokasikan untuk pembiayaan penyakit katastropik.

Berita kedua datang dari Rumah Sakit Umum Bunda Padang resmi meresmikan gedung baru sekaligus menghadirkan layanan bedah robotik pertama di Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berbasis teknologi modern. Direktur Rumah Sakit Umum Bunda Padang Dr. Helgawati menyatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan yang aman, bermutu dan juga berorientasi pada kebutuhan pasien. Gedung baru yang dimulai dibangun pada tahun 2005 tersebut dilengkapi fasilitas modern seperti layanan diagnostik, ruang operasi berteknologi tinggi, serta ruang rawat inap dengan kapasitas awal 59 tempat tidur. Kedepan, kapasitas tersebut akan ditingkatkan secara bertahap hingga mendekati 170 tempat tidur. Rumah sakit juga menambah ruang ICU berkapasitas 12 pasien lengkap dengan ventilator serta tenaga medis yang berpengalaman. Helgawati menyatakan bahwa kehadiran ruang operasi robotik memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan presisi lebih tinggi, sayatan yang lebih kecil, serta proses pemulihan pasien yang lebih cepat. Fasilitas ini juga membuat RSU Bunda Padang lebih siap menangani pasien kritis tanpa harus merujuk mereka keluar daerah. Presiden Komisaris PT Bunda Metik TBK Dr. Ivan Rizal Sini menilai teknologi bedah robotik menjadi langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan dokter spesialis sekaligus membuka peluang operasi jarak jauh di masa depan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumatera Barat yaitu Ari Yuswandi mengapresiasi inovasi tersebut dan juga berharap kemajuan teknologi tetap diimbangi dengan pelayanan yang ramah, penuh empati, serta berorientasi pada pasien.

Berita ketiga, datang dari produk pangan Indonesia mencatat potensi transaksi sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 89,5 miliar melalui keikutsertaan pavilion Indonesia pada ajang Food Taipei Mega Show 2026 di Taiwan. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Punto Dewi menyatakan bahwa capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar Taiwan terhadap kualitas dan juga daya saing produk pangan Indonesia. Potensi transaksi itu merupakan hasil kolaborasi KD, Taipei Kementerian Perdagangan GAPNI, Akademi Mudah Ekspor AME, pelaku usaha nasional serta mitra strategis di Taiwan. Sebanyak 20 perusahaan Indonesia memamerkan beragam produk unggulan seperti sarang burung walet, hasil boga bahari, camilan berbahan buah, mie rendah kalori, madu, kopi, rempah-rempah, saus dan bumbu premium, gula tanpa sagu, hingga produk olahan perikanan. Kepala KDI Taipei Arif Sulistio menyebutkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam pameran tersebut bertujuan memperluas pasar ekspor serta mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli yang potensial. Menurut beliau, produk seperti sarang burung walet, boga bahari, cemilan sehat, saus serta bumbu premium, rempah-rempah, mie instan sehat, serta gula kelapa sagu menjadi yang paling diminati. Ia juga menilai bahwa Taiwan merupakan pasar strategis sekaligus pintu masuk bagi produk Indonesia ke kawasan Asia Timur.

Berita selanjutnya, datang dari timnas Austria harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-3 dari Spanyol pada babak 32 besar di Stadion Los Angeles Jumat waktu Indonesia Barat. Kemenangan La Furia Roja ditentukan melalui 2 gol Mikel Oyarzabal dan 1 gol Pedro Porro yang sekaligus mengantarkan Spanyol melaju ke babak 16 besar. Kapten Austria, David Alaba mengakui keunggulan Spanyol terutama dalam penguasaan bola yang membuat timnya kesulitan sepanjang pertandingan. Menurutnya, kualitas para pemain Spanyol sangat tinggi hingga Australia harus berlari mengejar bola selama 90 menit. Alaba menilai timnya sangat mampu memberikan perlawanan pada 20 hingga 25 menit awal pertandingan. Namun situasi berubah setelah jeda minum ketika Spanyol melakukan penyesuaian strategi yang membuat Austria semakin sulit mengembangkan permainan. Sepanjang laga, Spanyol tampil dominan dan juga efektif memberikan peluang hingga pencetak gol melalui 2 aksi Mikel Oyarzabal dan 1 sundulan oleh Pedro Porro. Pada babak ke-16 besar Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi pemenang pertandingan antara Portugal dan juga Kroasia.

di Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Briyani Yuliarto menyebutkan penguatan SDM menjadi kunci dalam mendukung program strategis pemerintah seperti pengembangan PLTS berkapasitas 100 GW, pemanfaatan energi panas bumi, serta pendidikan vokasi di sektor energi. Brian menilai pengembangan IBT diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Menurut beliau, percepatan pengurangan impor bahan bakar minyak khususnya untuk pembangkit diesel akan meningkatkan kebutuhan pembangkit listrik tenaga surya seiring dengan kebijakan elektrifikasi, sehingga membuka peluang bagi peningkatan produksi dalam negeri serta pertumbuhan ekonomi. Ia juga menjelaskan bahwa Kemendikti Saintek telah menyiapkan berbagai kajian ilmiah sebagai bahan rekomendasi bagi Kementerian ESDM, PT PLN Persero, Denantara, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Kementerian Persero memiliki kajian mengenai pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan juga berkelanjutan sebagai referensi bagi perkembangan program di masa mendatang. Sementara itu, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Persero Agung Wicaksono menyatakan bahwa perusahaan mendukung transisi energi mulai dari pengembangan PLTS dalam program dedieselisasi, pengembangan energi panas bumi, serta penyusunan konsep pendidikan vokasi untuk memperkuat kapasitas SDM di sektor energi.

Berita selanjutnya datang dari Gambir, dikembangkan sebagai pusat hospitali dan juga leisure. KAI optimalkan upset stasiun. PT Kereta Api Indonesia Persero menempatkan pengembangan stasiun Gambir sebagai bagian dari optimalisasi aset pusat Jakarta. Arah pengembangan ini berfokus pada hospitality, yaitu layanan yang memberikan kenyamanan bagi pelanggan, serta leisure, yaitu ruang untuk makan, berbelanja, serta menunggu perjalanan beristirahat, menikmati ruang publik, serta melanjutkan aktivitas di kawasan sekitar Monas. Pengembangan Gambir diserahkan agar ruang stasiun lebih produktif dan memberi manfaat lebih luas. Aset stasiun berada di jantung Jakarta, dikelola agar mendukung layanan pelanggan, membuka ruang bagi tenant, memperkuat aktivitas ekonomi, serta menciptakan peluang kerja langsung dan juga mendukung. Saat ini, berdasarkan data tenant stasiun Gambir 2026, terdapat 132 area titik komersial yang tersewa, terdiri dari 67 space dan juga 65 open space. Space merupakan ruang komersial yang digunakan untuk outlet atau layanan tertentu, sedangkan open space merupakan titik pemanfaatan ruang terbuka untuk kebutuhan layanan, promosi, mesin layanan, parkir, atau aktivitas komersial lainnya.

Berita ke-6 datang dari Perum Bulog, kini telah merealisasi 81 proyek pasca permanen yang bersumber dari pernyataan modal negara PNM dengan total dana 2 triliun. Rizal menyatakan proyek mencakup sentra penggiling padi, sentra pengelolaan beras, hingga sentra pengiring jagung di berbagai wilayah. Beliau juga menyatakan bahwa langkah penguatan infrastruktur pangan akan terus dilanjutkan sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Sementara terkait penugasan penyediaan kembali 100 titik infrastruktur pasca panen, sebagai program strategis nasional, Rizal mengungkapkan bahwa proses penyiapannya saat ini telah memasuki tahap perencanaan. Sementara itu, untuk mengajukan pendanaan PMN tahun 2026 sebagai sumber pendanaannya, saat ini sedang dalam proses evaluasi dan juga sinkronisasi di kementerian terkait. Dirut Bulog juga memohon dukungan Komisi 4 DPR RI dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi persetujuan PMN TA 2026 bagi pembangun 100 titik IPP. Pihaknya juga mendorong sinergi kemudahan perizinan serta penyediaan lahan dan juga penguatan kapasitas Bulog sebagai off-taker nasional berbasis infrastruktur modern.

Berita selanjutnya datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM menargetkan penyusunan Rencana Umum Energi Nasional RUIN 2026-2035 rampung pada September 2026 setelah melalui uji publik di sejumlah daerah. Sekretaris Jenderal Kementerian ISDM Ahmad Yani Yustika menyatakan bahwa penyusunan RUIN saat ini memasuki tahap uji publik untuk menjaring masukan dari pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Ia menyatakan bahwa uji publik tersebut dilakukan sekitar 6 lokasi agar menyusun dokumen perencanaan energi nasional tersebut dapat partisipasi publik. Ia menyampaikan bahwa RUIN ditargetkan selesai pada September 2026 karena penyusunannya harus mengikuti jangka waktu selambatnya 1 tahun setelah terbitnya kebijakan energi nasional yaitu KIN. Ia juga menambahkan RUIN nantinya akan ditetapkan dalam bentuk peraturan presiden. Kementerian ISDM sebelumnya telah memulai penyusunan RUIN 2026-2035 melalui pertemuan awal yang melibatkan kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan sektor energi sejak April 2016.

0: Berita selanjutnya datang dari PT PLN menyatakan transmisi hijau merupakan penghubung antara wilayah kaya energi terbarukan dan wilayah yang membutuhkan pasokan listrik. Menurut beliau, tantangan transisi energi tidak berhenti pada pembangunan jaringan fisik, sistem kelistrikan juga harus mampu menghadapi karakter energi terbarukan yang berbeda dari pembangkit konvensional. Energi surya, angin misalnya memiliki sifat intermittent karena bergantung pada kondisi alam. Terkait hal itu, Buyung menyatakan bahwa roadmap engineering menjadi penting karena sebagai panduan bagi PLN untuk menyusun arah teknologi, inovasi, dan juga penguatan sistem transmisi ke depan. Sistem jaringan masa depan harus lebih fleksibel. Lanjutnya, digitalisasi tidak lagi dipandang sebagai tambahan, tetapi menjadi kebutuhan utama agar sistem kelistrikan mampu membaca perubahan beban, mengelola variasi pasokan, dan juga merespons dinamika energi terbarukan.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responders.

Sana Pandanga, Baso Balia dalam siaran Bahaso Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dun Sana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi Dun Sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa Dun Sana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dun Sana. Siaranku Dun Sana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dun Sana Pandanga, kini ko banyak orang nan mulai bapikya untuk mencari kerajo baru. Ado nan karano gaji ndak cukui, ado nan karano suasana kerajo ndak nyaman. Sampai ado nan merasa panik jo rutinitas nan itu-itu sajo satiap hari. Apolai, kini media sosial panuah jo carito urang nan sukses jo karajo impiannyo. Jadi banyak orang mulai membandiang-bandiangkan hidupnya surang. Tapi dibalik niye untuk pindah karajo, ado jo raso takui nan acok tibu. Takui ndak ditarimo di tampek nan baru, takui mulai dari nolai, atau takui salah ambiak langkah. Halko lah nan banyak dirasoan di anak mudo sampai urang nan lah lamo bakarajo. Nah, caritoko bakal mencaritokan obrolan dua orang kawan yang sedang membahas keinginan mencari karajo baru. Jo galaunyo dalam mencari keputusan nan terbaik untuk hidupnya.

0: Dil, awak liek dari tadi menyorek seh. Apa yang dipikirkan mana tuh?
1: Entahlah kak, akhir-akhir ko awak mulai panik juga raja awak kini.
0: Lah, di apa tuh? Ada masalah kah jauh orang kantua?
1: Nggak masalah gadang doh. Cuman rasanya ide awak muta-muta di situ saja. Pagi barangke, sore pulang, bulan ganti bulan. Nggak ada perkembangan sama sekali doh.
0: Jadi Dila mulai berpikir cari kerja baru?
1: Iyo, awak mulai tertarik mencari nan baru. Siapa tahu ada tampek yang lebih cocok Jawa.
0: Wajar sih, kini kok banyak orang yang mulai pindah-pindah kerajo demi hidup yang lebih banyak.
1: Tapi awak takui kak, kini saingan mencari kerajo banyak bana. Kadang awak mikir, apa awak cukup untuk diterima?
0: Jangan langsung rendah diri dulu lah. Pengalaman awak selama kuota kan ada nilainya.
1: Iya sih, tapi mulai dari awal lah itu ndak buat awak ragu kak.
0: Namonyo berubah emang ndak gampang. Tapi kalau awak terus bertahan di tampek nan buat awak panik batin, apa ndak lebih susah Dil?
1: Nah itulah, kini tiok pai karajo rasonyo ndak semangat lah doh.
0: Kalau hati lah mulai barek, mungkin memang waktunya awak mencari peluang lain Dil.
1: Iyo, kadang awak iri celiak kawan-kawan awak nala pindah karajo. Kok tampaknya hidupnya lebih nyaman yo?
0: Nah, tapi jangan karena iri juo Dil. Pastikan Dila pindah memang karena Dila nio berkembang.
1: Iyo bana mah kak, awak cuma pengen dapet lingkungan karajo nala lebih sehat sebetulnya.
0: Dil, karajo tuh yang penting, tapi kesehatan pikiran awak juo penting. Jangan sampai karena karajo awak jadi hilang kebahagiaan.
1: Jadi menurut kak, awak mulai cari-cari info lowongan dulu.
0: Nah, iyalah, pelan-pelan sih, update CV, cari informasi, coba interview kalau ada kesempatan. Nggak usah langsung resign buru-buru, Dil.
1: Jadi awak bisa mempertimbangkan matang-matang dulu yo kak.
0: Nah, itu baru batua. Kadang mah, langkah ketek bisa membawa perubahan gadang dalam hidup.
1: Makasih banyak yo kak. Habis cerita jua kak, awak jadi agak ringan seketek kak.
0: Santai salah Dil. Satya orang pasti pernah bingung soal masa depan kerajo mah.

Dunsana Pandanga, mencari kerajo baru memang bukan perkara mudah. Banyak dan harus dipikian. Mulai dari kebutuhan hidup, keluarga, sampai masa depan diri surang. Tapi keinginan untuk berkembang dan mencari hidup nan lebih elok adalah hal nan wajar dirasoan dek banyak orang. Dalam kehidupan kini, dak sakete orang nan meraso jaleh jotekanan karajo nan datang tiok hari. Kadang awak bertahan karena takwik berubah, padahal mungkin di luar ada peluang nan lebih cocok untuk awak. Nan penting, jan tasasa dalam mengambil keputusan, dan pastikan langkah nan diambil memang untuk kebaikan diri sorang. Karena kadang, perubahan gadang dimulai dari keberanian untuk mencoba hal baru.

Terima kasih Dun Sana yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon Dun Sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-556-803. Kami ulangi Dun Sana di 0821-556-803. Dan jangan lupa Dun Sana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dun Sana. Siaran ko Dun Sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai baso balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio peduli.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Jalan-jalan ke Pasar Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah kabarun sana tentunya di hari Jumat Barakah kemana yo? Di tanggal 3 Juli 2026, Cici menyapa dun sana di program Mama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan. Selamat ya, salam-salam dari dun sana kasarolahnya. Dan Cici akan mengawali dun sana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Sebelum kita lanjut, kita angkat terlebih dulu ya telepon dari Aju Ani. Halo, assalamualaikum Aju.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cici.
0: Iya, Ajo, apa kabar, Jo?
1: Alhamdulillah, baik. Cici, apa kabarnya?
0: Cici baik, pula lah, Ajo. Pula Ajo langsung bergabung mah di jam pertama ko. Bahas semangat mana, Cici, Majo?
1: Alah makan, Cici, kau.
0: Baru sudah mana makan, Jo, Ajo, Bajo?
1: Alah tadi makan aja, bekonya aja.
0: Beko lah ya, adik-adik. Aja ni request lagu apa aja?
1: Lagu dari Wawa Naila, nanti baru tu macam.
0: Apa tu aja?
1: Tangis Serang Duduk tu aja.
0: Apa aja?
1: Tatangis Serang Duduk kalau nak salah judulnya macam.
0: Tatangis?
1: Wawa Naila.
0: Oh, Wawa Naila. Oh iya, Tatangis di Rayo Gadang. Jo, bukan?
1: Tidak.
0: Cuba je celak dia aja ya. Apa tadi aja judulnya aja?
1: Tatangi Serang Duduk. Apa judulnya itu kalau tak salah aja.
0: Tatangi Serang Duduk. Dari Wawa.
1: Oh iya, Wawa Naila.
0: Oh iya, Tatangi Sedang Duduk. Cici minta ya, Cici minta lagunya dulu ya, Jo ya.
1: Jadi. Ditunggu kan Cici.
0: Salam-salamnya Jo.
1: Iya, salam ketemu tuh, salam untuk Cici keluarga. Bau kan Cici di studio gini, rami di studio gini.
0: Rami Jo.
1: Salam tuh Sado Kru Respon Radio. Salam untuk Jo Sultan Leterwe, si keluarga di Maninjau. Salam untuk Bunda Queen. Salam untuk Uda Jess, Pak M. Salam untuk Bunda Dua Putri.
0: Iya.
1: Salam untuk Sado Penengah Setia Respon Radio di Masa Jubara 2 ya, Cik.
0: Jadi aja.
1: Jadi tunggu ya, Cik.
0: Iya, Jo.
1: Ya, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo, lama kabung di sana yaitu Ajo Ani yang mendengarkan lagu dari Wawa yaitu Tetangi Sedang Duduk. Ditunggu ya Ajo yo, karena Cici meminta dulu lagunya Ajo. Untuk di sana yang ini ya bergabung sama Cici ya mau di Ajo Ani, langsung saja bergabung melalui kontak kita di 0821-556-6803 atau melalui telepon di 0811-6622-930. Dan hanya itu ya di sana ya. Ada pula akun media sosial kita mau di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Selain itu untuk dunsana yang sedang berada di perantauan dan jauh di situ ha, yang ni mengiriman salam-salam untuk dunsananya atau keluarga yang ada di kampung, langsung saja ke streaming kita di www.responradio.com atau aplikasi kita di Jati Radio. Selain dari Ajo, alah ada puluh requestan datang dari kontak kita alias WA ya, dari Bunda. Sore Ananda, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Caya Udah Dia dari trio Kesakan Duang. Salam-salam untuk semua kursi Respon dan untuk Ajo Ani, Sultan Latar W, Ardi Pasar Usang, Ryan di Bangkinang, Bunda Queen, dan semua responers istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih juga Bundaku, ditunggu lagunya. Untuk itu dan sana, jangan sampai tidak bergabung pula bersama Cici karena bersama Cici ko sampai dengan jam 3 ya. Baru Cici kawan ini menutup langsung dari telepon sama nenek. Untuk itu kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum nenekku sayang.
2: Waalaikumsalam anakku sayang.
0: Gimana kabar nenek nih?
2: Baik,
0: baik,
2: menjaga anak bayi.
0: Alon deh, itulah ya nek ya, kalau di rumah tuh pasti mengasuh teman nek. Iya. Nenek nyari ke sapa nenek?
2: Oh, lagunya SK keluar di KUA.
0: Apa tadi, Nek?
2: SK keluar di KUA.
0: Dari?
2: Nggak tahu kenapa nyanyinya, Roha.
0: Cari setaya, Nek, Eba, kok nggak ada kalau SK?
2: Keluar di KUA.
0: Keluar di KUA. Di kantor KUA ya. Oh, dari Irma Yunita ya, Nek, ya?
2: Nggak ingat penyanyi itu.
0: Padusi kan, Nek?
2: Iya.
0: Ayo. Cici mintakan dulu lagunya ya, Nek, ya?
2: Oke.
0: Oke. Salam-salamnya nenekku.
2: Salam-salamnya pertama buat sayangku. Untuk Bunda Kuin. Untuk Marin.
0: Iya.
2: Untuk Sepano Ari, buat Jojo, Aul, Cila, Amak Kak Uci, Sutan Literwe, yang sebentar kok Johnny ya?
0: Iya, Nenek, Ajoani.
2: Di mana tuh?
0: Ajoani, Nenek?
2: Iya.
0: Tahu sih lupa lu sih
2: mana tahu sih lah. Ayolah salam untuk Joani, untuk Ryan, untuk Dajes, Da Ardi, orang pabrik oya lihat tu.
0: Oh iya.
2: Pabrik. Beko berang lu nyobek ko kan nenek beko anduang guys.
0: Iya.
2: Alah sayangku ini budak. Budak ni bandel lah.
0: Jadi nenekku ditunggu ya, lagunya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenekku sayang lah bagaibang pulau ya. Nenek Yumna yang ini mendengarkan lagu dari Irma Yunita, SK Kalua di Kantua KUA. Sebelum itu mari kita dengarkan dulu ya lagu dari Bunda Dua Putri yang masih aduh gini ya, yang baru stay, baru aduh. Yaitu Trio Sekandang Caya Udah Dia. Jangan lupa di sana untuk pakai bangun bersama Cici pada sore hari kau.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Tahukah Anda bahwa Direktur Coca-Cola pada masa Perang Dunia Kedua, Robert Woodruff, mempunyai visi yang besar? Apakah itu? Yakni, dia berharap agar setiap orang di dunia ini

0: paling sedikit pernah mencicipi Coca-Cola dalam hidupnya. Dan benar, setelah ia meninggal, visi ini berhasil diwujudkan. Bill Gates lain lagi. Ia mempunyai visi bahwa setiap komputer di dunia akan mempergunakan piranti lunak Microsoft. Sekarang, walaupun kini mendapat tantangan serius dari Linux, visinya berhasil terwujud. Ia memulai visinya dari uang 50 ribu US dan telah mencapai kekayaan 90 juta US dollar pada tahun 2000. Betapa dahsyatnya kekuatan visi itu. Meskipun membutuhkan waktu yang panjang, tapi visi yang ditanamkan pasti akan berhasil kena. Jadi mengapa Anda menunda untuk memiliki visi dalam hidup ini? Milikilah.
1: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke 0855-885-1006. Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cio dan Sana. Tentunya di program Lemak Banayakan yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan 107 salam-salam dari Dun Sana kasarlahnya. Untuk Dun Sana yang ini bergabung bersama Cio pada sore hari ko, langsung saja ke kontak kita di 0821-556-6080-03 atau melalui telepon mode Mbak Yuna, kayak Ajo Ani. Langsung saja di 0811-6622-930. Tadi kita udah ngakan ya lagu special request dari Bunda Dua Putri, Aju Anih, sama Nenek Yomna. Selain itu ada puluh akun media sosial kita, yaitu Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 official. Untuk di sana yang berada di luar jangkauan kita yo, yang ingin mendengarkan streaming kita, langsung saja ke www.responradio.com atau aplikasi kita di Jati Radio. Ditunggu yo kehadiran di sana. Untuk itu di sana alam masuk pulau yo. Bergabung pasal muci yaitu dari Bang Alex dari Kontak. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam Bang Alex. Izin request lagu Tapasong Cinta Talarang by Jen Ruslam. Alex, jadi Bang Alex ditunggu yo lagunya. Selain itu ada pulo dari Ryan. Assalamualaikum kakak Cici, baka banyu aka. Request lagu Lubu Alang Kapadang by Echa Putri. Salamnya untuk Aka, Kak Cici, Kak Marin, Kak Dila, Kak Cila, Bang Awul, Bang Viko, Bang Jojo, Bang Diki, Bang Tio, Bang Dean, Bang Van, Kak Iflah, Uda, Jess, Nenek, Bundo, Bungki Kameh, Kak Cici. Oke, kita angkat terlebih dulu ya telepon dari Bundo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda ku sayang.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ananda cantikku, Cici.
0: Iya bundaku, gimana kabar bunda?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca juga sehat ya.
0: Cerah ya bunda ya. Alhamdulillah.
1: Bunda, haredang.
0: Oh ya haredang, gak apa-apa tuh bunda. Daripada hujan-hujan bingung nih mau kemana aja nanti susah ya.
1: Iya kalau sekarang ini. Cuma kita kegerahan.
0: Iya, tapi bisa bikin es tuh bunda.
1: Oh iya, ini lagi bikin es.
0: Oh iya, bunda mau request lagu apa untuk menemani bikin esnya?
1: Oh iya ya, sambil meminum es ya.
0: Betul bunda.
1: Apa ya, Patia Geleng ada di situ?
0: Apa bunda?
1: Patia Geleng.
0: Patia Geleng, dari Sonia bunda?
1: Dikasih mah ada gak?
0: Enggak ada bunda, cuma dari Sonia.
1: Oh boleh.
0: Oh boleh. Gak
1: apa-apa kalau ada mah. Iya dari apa ya kasih. Tapi kalau Sonia pun gak apa-apa.
0: Oke.
1: Lagunya itu juga.
0: Oke dari Sonia ya bunda ya.
1: Iya gak apa-apa.
0: Oke salam-salamnya bundaku sayang.
1: Salam pertama tentu untuk si cantik manisku. Cici, semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Iya bunda, aku amin.
1: Iya, dan juga untuk kru, semoga kita salamin tanpa kecuali ada Dila, Ririn, ada juga Marin itu maksudnya ya, ada Cici, Aul, ada Jojo, ada Piko, ada juga Mari itu ya. Dan juga untuk udah beng-beng, ada Letter W, ada Sultan Peminan, ada Pak Amrullah, ada juga untuk Mak Charli Sumbang, Pak John Al-Amin ya. Ada juga Linda Arti, Bunda Dila, Bunda Aries, sama Kak Uci, Bunda Palapa, ada juga Bunda Capa, dan juga Bunda Dua Putri, Anda Melani, Pak M, Mama Tia, Bang An, Uda JJ, Uda Jess, Bunda Zidan, Amok Lek, Jojo Ani, apa lagi ya? Untuk Rehan, tadi udah masuk Rehannya.
0: Iya,
1: benar. Ryan gitu.
0: Iya, Ryan.
1: Bang Rehan enggak masuk ya. Ya udah itu semua-semuanya aja lah kita kemas aja semua gitu ya.
0: Iya,
1: nanti bener. Salamnya kalau ada yang salam kita. Pokoknya semua kita salamin hari
0: Iya.
1: ini biar sehat selalu kitanya ya.
0: Iya, Bunda. Amin. Ditunggu Bunda lagunya, Bundaku sayang.
1: Iya, makasih Ananda cantikku.
0: Sama-sama,
1: Cici.
0: Bundaku sayang. Bunda cantik manis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bundaku. Lebih gabung pulih dan sana Bunda Queen. Yang ini mendengarkan lagu dari Sony ya. Yaitu Pakyah Geleng. Yang ada tuh Sonia ya. Dan, ya Bunda ya, maaf ya Bunda ya. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga laguku sebelum menutup perjumpaan kita di jam pertama. Yaitu Sonia Pakyah Geleng. Special request dari Bunda Queen. Yen Rostam terpasang cinta. Total Rang, special request dari Bang Alex. Samulu Bu Aluang Kapadang, special request dari Raya.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: Di harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
3: Yo mangau nih kabang tuh.
2: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
3: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
4: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
5: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tadi kita telah mendengarkan ya lagu dari Echa Putri, Lubu Alang ke Padang, special request dari Rayana Labagabang melalui WhatsApp gitu. Dan lagu tadi mengantarkan kita di penghujung jam pertama di program Lama Bana. Tapi tenang saja dan sana, karena Cici akan kembali lagi hadir tentunya di jam kedua, jam ketiga. Masih akan memutarkan dendang-dendang pilihan serta jo requestan untuk dan senek kasurlanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: nan singke iyo sasuala.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo dun sana, apa kabar dun sana? Tentunya ya di jam kedua kok Cici pastinya akan memutekan dendang-dendang pilihan serta salam-salam dari dun sana kasarulahnya, karena kita ada di program lama bana. Untuk dun sana yang ini bergabung basamu Cici pada sore hari kok, langsung saja ke kontak kita di 082155668003 atau melalui telepon di 08116622930 kalau Nio suaranya tuh mengudara. Selain itu, ada pula akun media sosial kita yaitu Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 official. Selain itu, untuk dosen yang berada jauh di luar jangkauan kita yang mungkin saja sedang ngado di perantauan, yang Nio mendengarkan Cici dimanapun saja berada, kapanpun, langsung saja ke streaming kita di www.responradio.com sama juga aplikasi kita di Jati Radio. Untuk itu, mari kita bacakan dulu ya special request dari Aurel. Yang pertama, assalamualaikum kakak cantikku, kakak cantik boleh request? Boleh. Lagu kak, lagu Rasa Menunggu Mati dari Pinky Prananda. Rasa Menunggu Kak Mati adonyo dari Rayolan. Aurel batu Aurel. Dan dapat salam-salamnya istimewa untuk kakak cantik, Kak Dila, Kak Marin, Kak Cici, Kak Cila, Bang Jojo, Bang Aul, dan semua pendengar Respon Radio tanpa terkecuali. Terima kasih kakak cantikku, samo-samo Aurel. Sama-sama Aurel, selain itu ada pula ya special request dari alumni Lapo yang ini mendengarkan lagu dari Ocha Octavia yaitu Bepayung Rim. Bepayung Rumbo. Tapi ditunggu dulu ya alumni, soalnya dimintakan lagunya terlebih dahulu. Tuh, selain itu ada pula Rayu dan Sana dari Kang Mas yang ini mendengarkan lagu dari Rayola, Manutui Hati. Nah, lagunya masih dimintakan balik ya. Amuh lah ya, untuk dan Sana menunggu sebentar. Tuh adalah dari Bang Aska Bintang Antrista ya. Assalamualaikum Cici, wah gak bisa berlama-lama dalam live ya Kak Marin, Cici kok mah. Wah, titip salam saja untuk Ryan, Kak Dila, udah Jess, dan ada yang dalam live itu. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan ditambahkan rezekinya. Amin, amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih Bang Aska ya atas doa-doanya. Nanti itu mari kita dengarkan ya special request dari Aurel terlebih dahulu sebelum masuk ke... Nah, dari Rayola. Dari Rayola nak ada pulau Dorel yang ada dari El Sabita Lokanya tepat tuh. Atau menunggu Aurel sebentar dulu Cici putakan yang lain. Atau Cici putakan sajalah dulu ya special request dari Aurel yaitu Rasa Menunggu Mati El Sabita Lokanya.

Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapang. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapang juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, kabadun sana tentunya di jaman ampe leo 27 menit yo. Cici menyapo di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan 107 salam-salam dari Dunsana. Untuk Dunsana ini kirim salam dan yo bergabung bersama Cici pada sore hari ko. Langsung saja ke kontak kita di 08215566803 atau melalui telepon yang yo tektokan. Langsung saja ke 08116622930. Selain itu ada akun media sosial kita, yaitu Facebook, Instagram, sama TikTok. Kini pun sedang live TikTok ya, di Respon Radio 93,0 official. Jadi ketik saja di sana di kolom komentar siapa penyanyi dan judul lagunya. Kita udah dapet salam lo ya dari Bang Riki Permana dari live TikTok. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Riki. Boleh request lagu Tantunya Buliah ya, karena masih ada 1,5 jam lagi untuk Cici mengawanan Dunsana. Dan Dunsana ya, ada pula dari Uda Jazz yang lebih gebang melalui WhatsApp, yaitu assalamualaikum penyiar bertugas Cici. Waalaikumsalam Uda, selamat sore dari kota Kuala Lumpur Onde. Uda Jazz yang jauh sehat sempat-sempatnya mendengarkan Respon Radio. Apole Dunsana yang dake-dake nak kemungkinan nak mendengarkan dah sih. Apole ada streaming kita di www.responradio sama aplikasi Jati Radio. Iringan doa terinah dilangitkan untuk penyiar Cici, dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala yang dicita-citakan serta dipermudah segala urusan. Amin. Request lagu Buayan Sayang dari Miss Ramola ya Cici. Salam untuk Dila, Unilis, Aul, Aju Silva, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Aju Laterwe, Bang Tio, Bang Jojo, Aju Anih, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat selalu. Amin. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kata-kata hari ini, orang yang setia tidak mencari yang lebih baik, tetapi menghargai apa yang dimiliki. Ondeh, ikulah Uda Jazz, kolah laki-laki yang sabar laki-lakinya koma. Gentleman Uda Jazz koma. Soalnya Uda Jazz lebih kata-kata kak, orang setia tidak mencari yang lebih baik, tetapi menghargai apa yang dimiliki. Ondeh Cici approve bana kasamu kata-kata Uda Jazz pada sore hari ko. Untuk Dunsana ya, terima kasih Uda yang telah mendoakan Kak Cici. Semoga doa elo-elo yang udah sampaikan Kak Cici tentunya babali elo pulo Kak Uda. Amin amin darabal alamin. Selain Uda Jazz, Allah boga buang pulo bersama Cici, yaitu sebut saja Kang Mas yang ingin mendengarkan lagu dari Adim featuring Wulandari, yaitu Malaki Hati Tabiaso Apoloko. Bagalau-galau pulo Kang Mas komah. Untuk itu yudun sana, jangan sampai ketinggalan yang boleh terlewatkan untuk merequest lagu bahasamu Cici pada sore hari koyo. Ndak doh ya alasan kayak ih ndak dudun, ndak bisa ikik bergabung karena di luar jangkauan, ndak bisa doh. Alah hadu streaming sama aplikasi kita, jadi langsung saja join ya. Agak memasuk sakitnya tapi ndak ada. Untuk itu mari Cici putarkan lagu special request dari Uda Jazz sama sebut saja Kang Mas. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nggak terasa dan sana kita hampir berada di penghujung jam kedua. Tapi tenang saja dan sana, karena Cici akan kembali lagi hadir di program Lama Bana di jam ketiga alias di jam terakhir. Untuk itu jangan kemana-mana dan sana, karena kita akan memutarkan satu lagu dulu ya sebelum menutup perjumpaan kita. Yaitu datang requestan dari Bang Pisces Boy yang ini mendengarkan lagu dari Al Arifin, Mimpi Parintang Rusuh. Ondeh, lagu-lagu puluh. Untuk itu mari kita dengarkan dan Cici putarkan Al Arifin, Mimpi Parintang Rusuh.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, terasa ya dan sana tadi lagu dari Al Arifin, Mimpi Parintang Rusuh sebagai lagu penutup kita di perjumpaan jam kedua. Tapi tenang saja dan sana, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam ketiga. Masih jo program lama bana dan pastinya akan memutarkan dendang-dendang pilihan sama jo requestan dari dun sana. Untuk itu, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Upya tak tuntuang.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo dan sana, kita ketemu lagi yo. Tentunya di jam katigo alias di jam terakhir di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan 107 salam-salam dari dun sana kasurlahnya. Untuk dun sana yang new request lagu atau mungkin yang dikirim-kirim salam untuk orang di kampung, untuk orang di perantauan, langsung saja ke kontak kita di 082155668003 atau melalui telepon yo yang Nio suaranya mengudara di 0811-6622-930. Selain itu ada pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, juga TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan untuk dan sana ya, yang sedang di perantauan alias Jawa yo, atau mungkin yang di luar jangkauan kita, langsung saja ke streaming kita di www.responradio.com atau aplikasi kita di Jati Radio. Tadi kita telah mendengarkan ya lagu dari Bang Arul Chen ya, barusan santaku yang membuka perjumpaan kita, yaitu Bak Bulan Panuah dari Ivandra. Dan dapet pula salam-salamnya dari Bang Arul yo, lagu Bak Bulan Panuah ambo kirimkan untuk rekan-rekan di Maninjau City. Dan untuk Cici selamat bertugas. Terima kasih Bang Arul dan salam-salamnya Allah Cici sampaikan yo. Itu ada pula requestan yang masuk bagabang Basamo Cici datang dari Mama Empat Saudara. Assalamualaikum Cici yang imut. Waalaikumsalam mamaku yang cantik, manis, yang kusayang. Mama Empat Saudara di Bintuangan. Mama minta lagu Pian Indang dengan judul Nahkodo Baha. Salam-salam untuk kru Respon aja. Terima kasih Cici, sama-sama mamaku ditunggu. Selain itu ada pula ya special request dari Kak BJD Lovers yang ini udah ngakan lagu Buset yaitu Basune. Kak kirim salam sama adik Waksi Tigo di Kampung. Selamat Allah lulus SMA di 1 SMA 1 Lubua Alung. Oh iyo. Selamat yo untuk adiknya kakak BJ Lovers yang Allah lulus. Semoga apapun jalan selanjutnya yo yang ditempuh sama adik kak BJ Deko lancar-lancar saja yo. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti itu mari kita dengarkan ya. Special request dari Mama Empat Saudara sama dari kak BJ Lovers. Jadi untuk di sana jangan sampai ndak request sama talambe yo untuk magihan playlist-playlist dun sana pada sore hari kok.

0: harus ke bank loko, malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih ke bank tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Apa kabar dan sana? Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Lomba Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan serta jo requestan. Salam-salam dari Dunsana. Untuk Dunsana yang masih new request, boleh bana yo, karena masih ada slot 2 lagu lagi kok, insya Allah ya, insya Allah baru. Untuk itu jangan sampai ndak bagabung pulo di jam-jam terakhir kok nak. Dan untuk Dunsana yang bingung gak maka bagabung, langsung saja ke kontak kita di 0821 5566 8003 atau melalui telepon di 0811 6622 930. Dah hanya itu, boleh pulau request yo, atau mungkin yang ni mencari-cari akun media sosial kami, boleh ya di Facebook, Instagram, juga TikTok Respon Radio 93,0 official. Dan ala dapet lo ya sapaan dari Bang Marwan Piliang di live TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam muda. Dan tadi kita telah mendengarkan ya special request dari Bang Aisy Teru yang ni mendengarkan, yang telah mendengarkan lagu dari Nelson, yaitu Alek Pacah, Anak Daro Hilang. Dah hanya itu yo. Lada pepuluh kato-kato pada sore hari ko. Sejak hari itu, aku belajar bahwa kehilangan tidak selalu tentang menangis keras. Kadang ia hanya diam, tapi terasa lebih dari apapun. Kamu pergi dengan cara yang tidak bisa kutahan, menyisakan aku di dunia yang tiba-tiba terasa berbeda. Banyak hal yang masih terlihat sama, namun tidak lagi memiliki rasa yang sama. Dan sejak itu, aku mengerti ada rindu yang tidak pernah selesai, hanya bisa dipeluk pelan dalam doa yang tak pernah putus. Oh deh, dalam bana mah. Kalau Bang Aisy Teru ko yang baik kato-kato, deh dalam bana. Selain Bang Aisy Teru, tadi ada pulu ya yang bagi kato-kato, yaitu udah jazz. Apa laki-laki ko pandai bana membaik kato-kato? Entahlah yo. Nanti itu ya, dan sana mari kita dengarkan special request dari Ranah Minang Tercinta ya. Yani mendengarkan lagu dari Franz Ariesta, yaitu Ciinan Bana. Untuk itu dan sana jangan sampai ketinggalan apa yang terlewatkan ya, untuk memberikan seolah requestan terbaiknya pada sore hari kok.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Baik kabar dan sana, sementara lagi kita akan berada di penghujung program yo. Tapi dan sana yang Nio request lagu nak bisa yo. Karena kan kecian tadi nak lah di penghujung mande-mande yang talek masuk. Bisu jangan sampai telat masuknya lenda. Nanti kita jadi sana ya. Yang Nio mengiriman salam-salam masih bisa tentunya. Sebelum kita menutup perjumpaan pada sore hari ko, mari kita dengarkan Nio lagu dari Citra Irani Pariaman biar bagoyang sakitnya pada sore hari ko. Daripada begalau-galau saya dari tadi, ya gak sih? Nanti itu mari kita dengarkan Nio Pariaman Citra Irani Samorayola Galau Ibo Hati Ibo. Kan? Maulang laba liat tuh, maulang laba galau liat tuh, laba ada dun sana. Untuk mengawalan waktu sore dun sana nyoko. Untuk itu, salam yang mana ngakan.

Galau hati ibu pas benego jo. Keadaan si gini ko yang sedang galau-galaunya harus berpisah jo dun sana. Karena kita berada di penghujung program. Untuk dun sana ya, minta maaf sih sebanyak-banyaknya kalau ada lagu atau mungkin pasan-pasan salam-salamnya tidak terbacokan karena keterbatasan jam. Samo jo terima kasih ya untuk dun sana dimanapun berado yang ngalah mangawan dan cici yang ngalah request-request lagu atau mungkin yang magihan kato-kato pada hari ko yo. Untuk itu cici pamit undur diri dan akan kembali lagi hadir di program-program berikutnya. Jangan kemana-mana dun sana karena setelah itu akan ada program yang akan mengonan waktu malam dun sana, yaitu ada insert membangun rumah sama jo program Triverse sama musik malam Triverse dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 yang akan memutarkan lagu-lagu pop Indo manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2006. Musik malam lagu-lagu pop Indo samo manca dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020. Untuk itu dan sana, kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Prespol Radio, Radio Keluarga.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Dan saya percaya bahwa bersama dengan keluarga, tentu Anda akan meraih kehidupan-kehidupan yang selama ini Anda inginkan atau Anda rencanakan. Memang tidak mudah, tapi kami mengajak Anda untuk mendengar penjelasan-penjelasan yang singkat melalui program radio ini. Saya Adriana Usmani hadir bersama dengan Bapak Sukamdi sebagai narasumber kami. Salam jumpa Bapak.
3: Salam semangat. Salam. Dan luar biasa.
2: Salam semangat dan luar biasa. Salam antusias, salam semangat. Sekarang terkenal salam sehat.
3: Salam sehat, iya. Harus selalu sehat.
2: Sehat, ya. Nah, ini bukan sehat kesehatan aja, jiwanya juga harus sehat.
3: Jiwanya sehat.
2: Baik pendengar, kali ini kita akan bicara juga tentang dinamika pernikahan. Nah, ada banyak masalah. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Setiap pasangan selalu mempunyai masalah dalam hubungan dengan pasangannya. Untuk menyelesaikan masalah, ada yang berani mengemukakan perasaan dan pendapatnya, namun ada yang memendamkan begitu saja, sehingga akhirnya membuat masing-masing masa bodoh. Berikut ini kita mendengar beberapa masalah yang dikeluhkan. Seorang suami bertanya seperti ini, Pak. Apa persoalan utama bagi pria dalam membangun keluarga bahagia?
1: Wah, ini pertanyaannya singkat, jelas.
0: Padat,
1: ngeri-ngeri sedap. Masalah utama dalam membangun keluarga yang bahagia bisa diurutkan menurut pemahaman saya. Yang pertama, bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang cair. Jangan komunikasi yang menegangkan, seolah-olah kita sedang menghakimi, menginterogasi pasangan kita masing-masing, gitu ya. Yang kedua, kita perlu membangun kehidupan seks yang menyenangkan. Seks itu bukan sebuah jadwal yang dipaksakan atau sebuah kewajiban yang senang tidak senang dilakukan, tetapi harus kehidupan yang menyenangkan. Jadi kalau suami mendengar ajakan istri mendengar ajakan suami, seperti dia merasa hidup dalam bulan madu yang pertama.
0: Wah, bukan itu main.
1: Ngeri sekali.
0: Ngeri sedap.
1: Nah, yang ketiga, perlu pengelolaan keuangan yang baik, ya. Jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Perlu kita kelola pos-pos mana yang prioritas dan mana yang perlu disimpan dan yang dipakai untuk harian. Yang keempat, kegiatan kerja yang disepakati atau diatur, ya. Seperti saya dengan Bu Oli, itu kadang kita harus gantian. Kalau pas kita ada tugas jadwal mengajar di luar pulau atau di luar Jawa, kami biasanya nggak akan pernah berduaan, ya. Karena apa? Yang satu jaga di rumah, yang satu mesti keluar, ya. Nah, itu namanya. Dan itu harus ada kesepakatan, karena kan bisa sampai 1-2 minggu untuk keluar rumah itu ya ngajar. Nah, yang terakhir, menjaga kualitas waktu pertemuan. Tidak suka perkataan, biasanya jangan sampai kita itu memiliki perkataan yang berbantah-bantah, ya. Nah, ini adalah persoalan utama, ya. Komunikasi, kehidupan seks, keuangan, kegiatan kerja, waktu, maupun komunikasi perkataan untuk jangan saling berbantah.
0: Ini maksudnya apa, Pak, berbantah itu? Maksudnya kalau Bapak mau pergi, Ibu nggak boleh atau sebaliknya gitu,
1: ya, Pak? Ya, kan ada pertama contohnya begini ya. Suami istri itu kan seharusnya punya waktu ngobrol, sharing, duduk bersama sambil lihat TV. Suami baru ngomong, wah, saya seharusnya itu, sudah diam, nggak usah. Ini belum selesai ngomong itu bahasanya kan menyela, gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi berbantah-bantahan. Nah, suami paling mudah marah kalau dia merintahkan sesuatu itu dibantah. Biasanya ada kecenderungan ya intensitas emosinya itu agak meninggi, begitu ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang malah bisa lebih intonasinya lebih suara. Jadi hindari komunikasi perkataan yang berbantah-bantah, begitu ya, dihindari. Ya. Makanya harus belajar sabar, dengar aja, tunggu sampai selesai gitu.
0: Aduh, nggak sabar ya. Juga ya.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Kemudian Pak, seorang suami mengeluh karena selalu mempunyai persoalan dengan istri dalam hal pendidikan anak. Istri dominan karena dia merasa dia yang sangat berperan dalam mendampingi anak-anak pada saat mereka bertumbuh sampai dewasa. Ini benar nggak Pak?
1: Ya, ini seolah-olah seorang istri ingin mendapat pengakuan sebagai pahlawan gitu ya. Nah seharusnya ciptakanlah kehidupan keluarga itu rasa syukur kalau kita dapat kepercayaan dari suami untuk mendampingi anak dalam dunia pendidikan. Jangan itu dijadikan sebagai satu pahlawan bahwa saya yang paling berjasa, saya yang paling dominan dan sebagainya. Nah, dalam menangani kasus persoalan pendidikan ataupun mendidik anak adalah perlunya peran dan fungsi dan tanggung jawab bersama agar ada pola, model, dan gambar diri yang benar terhadap apa tumbuh kembang anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Contohnya yang pertama, jika ada anak laki-laki, maka sebaiknya figur pendidik lebih kepada ayahnya. Ya, seperti contoh, saya punya dua anak itu laki-laki semua. Anak-anak saya itu maunya kalau belanja ke pasar dan sebagainya, maunya

0: mamahnya itu ngajak. Memang tidak salah ya. Tetapi pada figur-figur tertentu, maka biasanya saya lebih mengedepankan fungsi dan tugas saya di hadapan anak-anak saya. Ya, misalkan ke mall gitu ya. Ya saya dampingi, mau sekolah saya yang ngantar, mau apa namanya kegiatan belajar ekstrakurikuler saya. Untuk menunjukkan apa? Karena anak-anak laki-laki saya itu figurnya harus kepada papahnya. Karena dia akan laki-laki, supaya dia nanti ke depan kalau sudah jadi orang tua, jadi suami, jadi ayah, jadi bapak, dia sudah menemukan figur. Nah, jika anak perempuan, maka sebaiknya figur pendidik itu lebih kepada ibunya. Bukan berarti laki-laki nggak bisa. Ya bisa, tapi pada aspek-aspek tertentu memang lebih kepada ibunya. Nggak mungkin bapaknya yang dandani pakai bedak, pakai lipstick, pakai sidumi atau esido dan sebagainya, pakai rok. Nggak, harusnya itu figur. Ya, figur. Nah, yang ketiga, perlu dibangun kesepakatan tentang nilai-nilai pendidikan dalam keluarga bagi anaknya. Contohnya kalau ayahnya bilang tidak, ya istrinya jangan berdebat, oh saya kalau papa-papa, yes, oh saya no. Nah, itu namanya, ya, itu kayak lomba pertandingan nanti pemilihan.
1: Namanya yes, no. Yes, no.
0: Ya, hindari anak mama atau anak papa. Ini yang penting ya. Nah, juga perlu yang kelima itu ya, berikan pendampingan bersama lebih sehat daripada berlomba merasa lebih bisa mendidik antara istrinya atau suaminya.
1: Pendengar, mendidik anak, mengurusi suami, berhubungan intimasi, dan masih banyak lagi. Itulah dinamika pernikahan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak...
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: I guess I'll never really know.
1: Pendengar, suami dan istri seringkali mengeluh. Menurut pengamatan saya, suami jarang sekali mengeluh perasaan yang sebenarnya. Dia lebih suka ya daripada ribut-ribut, aja deh gitu ya. Mengambil peran juga kadang-kadang kalau istrinya yang dominan, ya terserah kamu aja. Tapi saya berharap ketika Pak Sukamdi menjelaskan fungsi peran yang baik untuk memaksimalkan memaksimalkan gendernya anak-anak ini, itu yang harus diperhatikan. Pak, bagaimana menghadapi suami yang selalu berbohong? Mulai dari masalah kecil, misalnya tidak punya uang untuk membayar kebutuhan sekolah anak, padahal dia selalu traktir teman-temannya di kafe. Saya sebagai istri nih juga dengar dia punya pacar. Jika ditanya, bohong. Padahal teman-teman arisan, maksudnya teman-teman arisan saya, sudah banyak yang menyaksikannya. Apakah saya perlu percaya gosip ini atau gimana menurut Bapak?
2: Ya, memang penyakit problem kepercayaan dalam sebuah keluarga itu, yang pertama ingat bahwa praktek kebohongan itu akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Ya, nah itu harus diperhatikan dan itu sangat-sangat menghilangkan kepercayaan trust istri kepada suaminya. Yang kedua, perilaku ketidakjujuran atau ketertutupan adalah sikap menyimpan bom waktu kehancuran hidup berumah tangga. Ya, dendam satu, dipendam dua, dipendam tiga. Nanti kalau sudah meledak, wah sudah tidak tertolong karena akan menimbulkan tsunami hancurnya sebuah keluarga.
1: Bukan itu, tsunami aja, Pak.
2: Ya.
1: Angin.
2: Puting beliung.
1: Oh, puting beliung dan seterusnya.
2: Yang ketiga, pentingnya di istri untuk tahu, paham kekurangan, kelemahan, kebodohan perilaku suaminya. Ya, perlu duduk bersama untuk mencari solusinya. Ingat, memang menyatukan dua karakter antara laki dan perempuan itu butuh proses, butuh waktu, butuh jiwa besar, butuh pengorbanan, butuh pemahaman, ya, butuh penerimaan satu dengan yang lain dari keputusan bahwa apa yang saya putuskan untuk berpasangan dengan dia itu bukanlah sesuatu yang coba-coba. Yang keempat, jangan menyelesaikan masalah yang ada dengan itu tadi, perdebatan, konflik, saling melukai, menghakimi, menuntut, menggugat, ya. Tapi perlu cross-check adanya data dan fakta yang akurat dalam diskusi, sharing, atau cari solusi-solusi yang bijaksana.
1: Ya, ini poin-poin yang sangat penting. Kedengarannya simple, masa sih bisa?
2: Iya.
1: Oh gitu ya, tapi nggak dilakuin. Anda tidak pernah berhasil ketika tidak melakukannya, ya. Pak, seorang suami bertanya begini, ia tidak habis berpikir, mengapa istri kalau pulang kerja selalu malam? Padahal ia tahu bahwa waktu kantor selesai pukul 5. Jika ditanya selalu diam dan tidak menggubris. Apa solusinya? Saya jengkel sebagai suami gitu loh.
2: Ya memang seringkali asumsi, prasangka, kecurigaan itu mendahului asumsi, kecurigaan, prasangka itu selalu mendahului munculnya sebuah problem konflik dalam kehidupan suami istri. Ya, nah bagaimana kita mencari sebuah solusi kondisi seperti ini? Yang pertama, kita perlu tindakan cross check di antara teman kerja lainnya untuk mendapatkan info yang tepat, yang benar, apakah betul ya bahwa jam 5 dia sudah pulang tidak di kantor tapi tidak sampai di rumah. Perlu ya kita tanyakan. Yang kedua, jangan mengembangkan asumsi prasangka dulu tapi tetap tenang sambil cari waktu yang tepat untuk sharing. Ya bisa jadi dia lembur. Oh, biasa aja dia dapat tugas kantor di luar, cuma nggak sempat menginformasikan kepada suaminya. Yang ketiga, perlu membangun suasana yang rileks dulu agar istri merasa nyaman dan tidak dicurigai. Kalau datang-datang, istri jam 6 baru datang sudah buka pintunya, kemudian sudah apa namanya itu sudah kayak apa itu, kalau orang kayak bodyguard ya, tidak boleh masuk. Jawab dulu pertanyaanku. Ya biar aja jam 6 pulang dulu ya, kemudian disapa baik, selamat sore ma, atau siapkan apa, butuh apa. Nah setelah itu bisa, setelah itu bisa mandi, ma mau dipijet kah, nah begitu ya, mau dipijet atau apa. Nah di saat-saat seperti itulah baru ditanya, ma boleh enggak saya tanya, kok mama pulang jam 7, gimana sih, apa mama enggak capek, boleh lembur, atau mama begitu banyak tumpukan tugas.
1: Iya, saya kan pulang malam kan cari duit.
2: Nah, barangkali apa yang saya bisa bantu, begitu. Bilang aja, apa bisa enggak jemput saya jemput.
1: Nah, gitu.
2: Sebenarnya hal seperti itu kan sebenarnya tidak perlu dibuat sebuah beban yang berat. Tetapi ketika kita bisa mensiasati semuanya itu demi keharmonisan dan kebahagiaan, pasti kita punya perilaku atau keputusan-keputusan atau perbuatan yang sangat bijak, bagaimana menempatkan bahasa kita, sesuatu yang penting, yang bisa menyenangkan dan diterima istri kita. Ya wujudkan dulu suasana yang penuh kasih sayang atau kepedulian perhatian kepada istri.
1: Nah, tapi kalau udah emosi ini kadang-kadang juga susah juga ya Pak.
2: Ya itu dia, karena kita lebih duluan memajukan asumsi, gitu praduga, ya, kemudian curigaan, intensitas emosi tinggi. Nah, akhirnya yang muncul yaitu tadi konflik, perdebatan dan sebagainya. Padahal mungkin lembur untuk memenuhi kebutuhan lanjut.
1: Nah, begitu ya. Gitu.
3: Turn me up, five.

0: Pak, bagaimana menghadapi suami yang stres bertahun-tahun? Hmm. Karena sebelumnya dia kehilangan pekerjaan atau PHK. Kalau diajak ngobrol, langsung marah dan pergi. Dan hal ini telah berlangsung 6 tahun. Wow. Sebagai istri, Pak, saya lelah banget.
1: Lelah, letih, lesu, lelayu terakhir itu. Ya, kalau boleh saya bisa merespon dari kasus seperti ini. Ya, suami ini kan sedang mengalami post power syndrome, ya, kehilangan
0: percaya diri.
1: Kepercayaan diri terhadap pekerjaan. Atau juga store syndrome, artinya kehilangan pujian, pengakuan pada waktu dia menjadi seorang pejabat gitu ya, atau pekerjaan, sehingga dia merasa kehilangan harga dirinya. Atau ya, trauma working, artinya dia sendiri sudah trauma dengan kesibukan pekerjaan yang begitu padat. Dia merasa ya mungkin dengan kondisi itu membuat dia di PHK. Dan akhirnya trauma itu berubah menjadi orang yang sangat sensitif dengan perasaan emosinya. Nah, maka penting bagi kita, pasangan kita perlu melakukan refreshing, ya, rekreasi yang murah meriah. Maka saya selalu katakan, jadikanlah keluarga, rumah itu tempat hiburan rekreasi yang murah meriah. Ya, bisa masak bersama, mencuci bersama. Ya,
0: kan bosen, perlu, Pak, bosen.
1: Perlu mandi bersama.
0: Bosen, Pak,
1: ya,
0: bosen.
1: Saya pernah mensurvei, ya, kurang lebih ya 53 atau 57 pasang suami istri. Ketika saya tanya, dalam 1 tahun, berapa kali Bapak Ibu mandi bersama?
0: Pasti jawabannya,
1: yang saya lihat yang pertama itu satu dengan yang lain itu tatap-tatapan muka.
0: Oh.
1: Nah, saya jadi curiga begini. Ini jangan-jangan gak jujur ini. Nah, ternyata ada yang betul-betul 1 tahun itu gak pernah mandi bersama. Ada yang, Pak, sekali-sekali, Pak, karena untuk gosok punggung belakang gitu. Ada yang mengatakan malah, bahwa Pak Kalmi kalau mandi, kalau kami pastinya selalu berdua. Kemudian saya dibalik ditanya, kenapa mesti pertanyaan itu ditanya kami, Pak? Nah, saya bilang, salah satu bagaimana kita membangun keharmonisan, rasa cinta, pengakuan kita, penghargaan kita, dan penerimaan kita terhadap pasangan kita itu adalah mandi bersama. Ya, supaya kita bisa kerjasama di situ. Ya, karena kan kadang kalau kita mandi di belakang kan susah digosok. Ya, suaminya gosoklah gantian. Sebab apa? Ya, itulah pola penghargaan bapak kita, bahwa kita merasa dipedulikan satu dengan yang lain, ya. Dan juga cukup menanyakan dan waktu mendengar tanpa menyanggah, itu tadi penting, ya. Bagaimana supaya kita bisa memiliki waktu untuk mendengar tanpa kita berbantah-bantah atau menyanggah. Nah, yang terakhir, cukup memberi solusi alternatif tentang peluang kerja yang lain dan membesarkan hatinya. Jadi jangan dihakimi, jangan malah dipaksa, sudah apa yang kamu kerjakan, terus jadi tukang batu juga nggak apa-apa atau jualan apa, nggak, tapi berikan solusi alternatif peluang kerja yang bisa dilakukan sesuai dengan kompetensi daripada suaminya.
0: Ya, pendengar, kami akan mengakhiri perjumpaan ini, tapi ada pesan dari Pak Kamdi agar membangun kehidupan keluarga menuju kepada kebahagiaan walaupun tertatih-tatih.
1: Ya, yang penting mari sama-sama suami jangan, saya ingatkan ya, suami jangan menganggap istri itu cuma konco wingking, konco turu, dan konco anak, gitu ya. Hindari itu. Yang kedua, menyadari pentingnya menjaga tujuan hidup berkeluarga kita itu apa? Hanya untuk latih bertanding, berkelahi, atau memang melengkapi untuk saling membahagiakan. Yang kedua, selalu ingat bahwa suami istri itu selalu dimulai dari perbedaan dalam banyak hal. Tapi bukan untuk alasan untuk konflik, berdebat, atau pisah. Tetapi bahwa saya membutuhkan istri karena dia yang bisa melengkapi saya, demikian juga sebaliknya. Yang ketiga, ingatlah setiap masalah bukan untuk saling menuntut dan menyalahkan, menghakimi, menggugat, tetapi jadikan sebagai satu proses pengenalan dan penerimaan secara dewasa, satu dengan yang lain. Dan keempat, bangun komitmen bahwa pasangan kita adalah pilihan dan keputusan yang terbaik dalam hidup saya.
0: Ya, pendengar, susah-susah gampang, tapi akan menjadi gampang walaupun bersusah-susah. Ya, demikian perjumpaan kita dalam program siaran hari ini, yaitu pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya percaya bahwa apa yang sudah disampaikan akan menjadi perhatian penting demi kehidupan keluarga yang langgeng. Pak Sukamdi sebagai narasumber saat ini dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Aduh, dulu rasanya gampang banget ya. Kalau mau capai apapun atau juga mungkin sekedar untuk ngajak teman kita buat nongkrong. Cukup kirim pesan, ketemu yuk. Beberapa menit kemudian udah kumpul. Emang benar ya, hal indah itu butuh waktu untuk datang. Kayak sama juga mungkin di malam hari ini, yang gak kerasa kita sudah bertemu kembali dalam program Trippers, dan tentunya dengan berbagi lagu-lagu. Kalau kata It Gitaf, solekmu bukan kurang cukup. Kalau kata Marin juga sama ya, apapun yang kamu alami sekarang itu bukan berarti karena kekurangan kamu, tapi karena hal indah memang butuh waktu untuk datang. So, karena waktunya udah datang dan udah di jam 7 malam, dan tentu aja kita langsung mulai program Trippers kita di malam hari ini bersama Marin yang akan memutarkan lagu-lagu favoritnya dari Responers, tentunya dari Indonesia, mancanegara atau juga Korea, dari tahun 2006 hingga 2026. Dan buat Responers juga, kita udah berjumpa di hari Jumat yang sangat-sangat semangat ini ya, di tanggal 3 Juli 2026. Marin mengajak semua Responders untuk bergabung tentunya bersama kita, bisa berinteraktif dari kontak ataupun WhatsApp kita di 0821 5566 8003, dan juga bisa gabung di 0811 6622930, atau juga bisa dari media sosial kita, dari Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Gak afdol kalau kemarin gak menyapa Responers dengan tagline yang biasa ya, dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Yeay, tentunya sudah masuk bersama kita nih yang akan menyapa kita semua. Ada Bunda Dua Putri ya. Bunda Dua Putri udah gercep banget dari tadi ngirimin requestan lagu dan kiriman salam-salamnya. Langsung aja kita bacakan kali ini. Selamat malam Ananda, tetap semangat terus ya. Selamat malam juga Bunda. Dan Bunda juga tetap semangat selalu. Bunda mau diputarkan lagu dari Sung Si Kyung berjudul If You're With Me. Ini dari lagu Korea. Terus juga yang mancanya ataupun westernnya dari Rachel Bolton berjudul Fight Song, serta yang Indonya dari Ryan Ponomo berjudul Cinta Dari Timur. Salam-salam dari Bunda Dua Putri untuk semua krusia respon dan semua responers. Istimewa untuk Ananda, terima kasih. Sama-sama Bunda, terima kasih kembali untuk salamnya. Dan Marin kembali salam dari seluruh krusia yang diwakili oleh Marin di malam hari ini untuk Bunda Dua Putri dan sekeluarga ya. Lagunya akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini. Dan responers jangan sampai ketinggalan. Marin akan tunggu semua requestan responers sampai jam 10 nanti. Dan dari kontak kita juga sudah bergabung, ada Kak Lagi-Lagi Sarah, Kak Maria, Kak Seruni Nurul, Kak Syafana yang juga sudah berbagi requestan lagu. Dari Kak Syafana nih, wah ini semua pada berbinar ya, fanbase-nya Sabrina Leonard nih, yang mau diputarkan sama-sama berjudul Sembuh Kembali dari Sabrina Leonard. Oke, ditunggu nanti ya kakak-kakak semua, para fanbase-nya Sabrina Leonard berbinar yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Kita akan putarkan nanti lagu dari Sabrina Leonard, Sembuh Kembali. Sebelum itu kayaknya kita dengarkan dulu requestan dari Bunda Dua Putri ya, untuk menemani malam harinya Responders. Dan kita akan punya topik menarik di malam hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke topik pertama kita ataupun topik kita malam hari ini, kita hibur sejenak dengan satu lagu dari Song Si Kyung, You If You Are With Me.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

0: but I can make an explosion. This is my fight.
1: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Rachel Platten, Fight Song, requestan dari Bunda Dua Putri, sudah mengantarkan kita di menit ke-24. Dan tentunya Responers, semoga hari ini berjalan baik ya untuk semua Responers. Kalaupun hari ini cukup melelahkan, semoga selalu dikuatkan kayak lagu kali ini ya, Fight Song. Seperti sebuah lagu yang menambah semangat, semoga juga banyak cerita-cerita yang bisa nambah semangatnya Responers. Dan semoga perjalanan pulang selalu ditemani dengan lagu-lagu yang mungkin bikin hati sedikit lebih ringan. It's tadi kita udah senggol sedikit nih tentang pertemanan ya. Kan kata Marin tadi juga semua hal indah itu butuh waktu untuk datang. Ngomong-ngomong soal teman, Responers pernah gak sih sadar kalau sekarang yang berubah itu bukan rasa pertemanan aja sih, tapi jadwal untuk bertemu. Yes, that's right. Setelah usia 20-an, pertemanan ternyata berubah. Bukan berarti menjauh, bukan juga berarti saling lupa. Hanya aja hidup mulai punya prioritas masing-masing. Ada yang sibuk ngejar karir, ada yang sedang membangun keluarga, atau ada yang masih berjuang menyelesaikan kuliah, dan juga ada yang lagi cari arah hidupnya nih, mau dibawa kemana. Ayah, ini arahnya kemana? Kayak judul film gak sih? Tapi lucunya, meski jarang ketemu, selalu ada teman-teman tentunya yang begitu bertemu lagi, obrolannya langsung nyambung, ngalir aja kayak pipa Rucika. Soalnya gak pernah ada jarak dan waktu yang memisahkan gak sih? Nah, di malam hari ini kita bakal ngobrol seru soal pertemanan setelah usia 20-an. Atau mungkin buat Responers yang belum masuk usia 20-an, mungkin punya cerita terkait pertemanan setelah kuliah kali ya. Karena biasanya kata orang di perkuliahan itu pertemanan antara semester 1, 2, 3, dan 4 itu semakin berbeda. Berbeda dari segi kualitas dan juga kuantitas kayaknya ya. Dan mungkin kamu juga sekarang masih sering bertemu sahabat-sahabat lama. Atau justru sekarang komunikasinya lebih sering lewat lihat story, replay story, atau mungkin sekedar kasih love aja nih untuk media sosialnya daripada ngobrol langsung. Di malam hari ini Marin mengajak Responers untuk cerita. Siapa tahu kisah malam ini juga dirasakan nih oleh banyak pendengar lainnya. Karena terkadang cerita sederhana dari seseorang bisa buat kita merasa, oh ternyata aku gak sendirian ya. Nah, boleh dong ceritain? Kira-kira kalau disuruh nyebut satu teman yang sampai sekarang masih kamu anggap rumah, siapa sih dia? Dan kenapa kamu nganggap dia itu sebagai rumah kamu? Nah, buat Responders yang mau menjawab pertanyaan Marin dan berinteraksi di malam hari ini, boleh banget langsung aja bergabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622930. Dan tentunya gak hanya untuk berinteraksi, Responders juga mungkin yang lagi ulang tahun di hari ini ya, mau diucapin, mau diputarkan lagu-lagu yang menyambut usia yang barunya, langsung aja juga bergabung bisa dari media sosial kita, tentunya dari media Facebook, Instagram, atau juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan dari live TikTok kita malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada Kak Cici yang request lagu dari Fori Frank berjudul Serana, serta ada Kak Sunrise yang juga request lagu dari Fajar Nur satu-satunya. Dan dari WhatsApp kita ada yang bergabung nih, katanya lagi senang banget karena hari ini lagi memasuki usia yang baru, yaitu usia 22 tahun. Happy birthday untuk Kak Anadar Uli ya, yang hari ini berulang tahun, bertambah usia. Semoga segala hal yang sedang diusahakan, segala hal yang sedang direncanakan tentunya dilancar-lancarkan, diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta selalu diberikan kebahagiaan dan hidupnya penuh dengan rasa syukur. Untuk itu langsung aja deh kita dengarkan bersama requestan dari Kak Anadar Uli yang lagi ulang tahun nih di hari ini, dari Taylor Swift, judulnya 22.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: satunya.
1: Satu-satunya dari Fajar Nur. Aduh, Nas, mungkin ini juga lagi teringat ya sama responders setelah mendengarkan lagu-lagu yang tadi ya. Atau mungkin juga lagu satu-satunya ini jadi teringat salah satu sahabat yang mungkin sampai sekarang ini masih menjadi tempat ataupun tempat pulang ataupun rumah. Dan mungkin responders di sini ada yang masih agak malu-malu ya untuk menceritakan, atau mungkin karena takut nanti sahabatnya ngedengerin, aduh gak apa-apa kita bakal buat inisialnya. Tapi mungkin responders juga punya cerita menarik nih tentang persahabatan setelah usia 20 atau persahabatan di fase dewasa. Dan di live TikTok kita nih sudah ada yang bercerita ya, tadi ada topik, ada seputar jawaban dari Bang Awis nih. Persahabatan itu unik, jarang chat, jarang ketemu, tapi sekali kumpul bahan ketawanya masih dosa. Mungkin ini bukan dosa yang maksudnya gimana ya, mungkin topik-topik yang dibicarakan itu yang kayak aduh kurang berbobot, atau mungkin yang emang hanya sekedar candaan joke-joke dark gitu ya. Tapi emang gitu gak sih bawaannya responder, kayak makin kesini tuh kayak apa yang kita bincangkan itu mungkin kita maunya biar saling nyambung nih. Nah mungkin topik-topik yang universal ataupun yang umum seperti itu buat kita lebih nyambung, ya why not gitu. Tapi mungkin jangan sampai yang benar-benar ngarep dosa banget nih Bang Awis, karena gak ada pembicaraan yang bagus, isinya ketawa aja tanpa ada bobot di dalamnya. Nah ini mungkin yang maksudnya tadi ya, ketawanya itu yang mungkin makin dosa itu adalah yang hanya ketawa aja tapi gak ada bobot. Tapi sebenarnya itu pastinya ada topik ataupun ada yang bisa kita tangkap tergantung cara kita memaknainya ya. Dan juga nih ada dari Kak Cici. Tadi aku nanya kira-kira kalau di usia-usia dewasa ini pertemanannya makin ke arah positif atau negatif? Negatif Kak, kalau positif harus harus gender reveal. Aduh, emang lucu-lucu banget ya jokes dari teman-teman kita hari ini. Ya ampun, terima kasih Kak Cici tentunya yang sudah bergabung di malam hari ini. Gak apa-apa, mungkin ini salah satu cara kita intermezzo diri kita dari berbagai hal mungkin yang kayaknya satu minggu ini cukup padat banget ya dijalankan, atau mungkin cukup melelahkan. Jadi gak apa-apa, kita bakal bercanderia, kita bakal dengerin musik, kita pokoknya enjoy di malam hari ini dengan berbagai musik-musik dan juga cerita-cerita menarik dari versi responders. Dan untuk responders, jangan lupa untuk bergabung dari media interaktif kita, kontak WA ataupun juga live TikTok kita tentunya. Dan kali ini kita bakal dengerin satu lagu dari responders kita, yaitu Kak Ninda mau diputarkan lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati, serta akan dilanjutkan nanti dengan lagu dari Bang Aul, Bling Bling dari Icon.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Adele, Rolling in the Deep. Requestan dari Kak Jejel yang sudah bergabung dari live TikTok kita dan sudah membawa kita di menit ke-58 di jam pertama ini. Itu artinya seperti biasa ya, kita harus tutup dulu perjumpaan kita untuk jam pertama. Dan kita masih akan kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 8, dengan berbagai requestan lagu yang sudah masuk di malam hari ini dari live TikTok ataupun dari WhatsApp. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Klarianda. Satu lagu menutup dari Sabrina Leonard, Haha.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya. Satu kali dari Andrian Khalif. Walaupun sering bertengkar 2001 kali, tapi partinya kita janji 2000 kali untuk akur gak sih? Aduh, sudah dibuka dengan satu lagu yang indah tentang persahabatan dan pertemanan ya. Kayak di malam hari ini sesuai dengan topik kita tentang pertemanan setelah usia 20 tahun. So, kita kembali lagi dalam program Trivers dan masih bersama Marin tentunya yang akan memutarkan kembali lagu-lagu requestan dari responders dari tahun 2006 ke atas hingga ya tentunya tahun sekarang ya, tahun 2026, baik pop Indonesia, Inggris ataupun juga Korea. Dan lagu tadi di request langsung oleh responders kita di yang bergabung dari live TikTok kita nih, ada Bang Awis yang sudah menyapa kita semua. Thank you Bang Awis untuk requestan lagunya yang kayaknya pas banget dengan momen dan topik kita di malam hari ini tentang pertemanan di usia 20 tahun. Dan untuk responders mungkin yang mau bercerita terkait pertemanan ataupun topik kita hari ini, atau juga seputar requestan lagu nih, lagu-lagu mungkin yang mau menemani malam harinya untuk beristirahat, atau mungkin lagi dalam perjalanan, atau mungkin masih ada aktivitas, let's go, langsung aja bergabung bersama kita tentunya bisa dari Facebook, Instagram, dan live TikTok kita ya, tepatnya di media sosial dari Respon Radio 93,0 Official, atau juga bisa bergabung dari kontak dan WhatsApp kita di 08 21 55 66 80 03 atau di 08 11 66 22 930. Mari tunggu semua cerita menarik dan juga rekesan lagu dari responders ya, serta jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini dari streaming kita, tepatnya di www.responradio.com atau juga bisa dari aplikasi Radio Jati. So, kita sudah dapat requestan kali ini dari Bang Babayo yang sudah bergabung di live TikTok kita juga. Mau diputarkan lagu dari Fancy Joy berjudul Riptide. Serta ada lagu requestan dari Bang Aksena nih yang mau kayaknya ini lagi mengingatkan orang-orang yang belum selesai akan skripsinya ataupun perkuliahannya ya. Yaitu Cowboy Kampus dari The Panas Dalam Bank featuring dengan PD Bike. Terima kasih Bang Sena atas lagu-lagunya. So, untuk itu langsung aja deh kita dengarkan yang pertama terlebih dahulu dari The Panas Dalam Bank, Cowboy Kampus, dan dia akan dilanjutkan dengan Rap TD Fancy Joy.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

lagu dari Armada, Buka Hatimu. Siapa di sini yang lagi nutupin hatinya? Karena mungkin, atau mungkin gak sekedar hati sih, tapi niat untuk menghubungi teman-temannya. Karena kayaknya rasanya beda banget gak sih sekarang? Benar. Kayak pernah gak sih responers itu ngebuka daftar chat, terus sadar ada nama-nama yang dulu hampir setiap hari muncul di layar, tapi sekarang udah tenggelam jauh ke bawah. Lucunya gak ada yang salah, gak ada yang bertengkar, gak ada drama. Hanya aja emang hidup perlahan ngebawa kita ke arah yang berbeda ya. Kalau dipikir-pikir, pertemanan setelah usia 20 tahun memang punya cerita yang unik ya. Dulu ketemu teman itu gampang banget rasanya. Kayak mau nongkrong, ya tinggal bilang, jam berapa? Mau main di mana? Tinggal berangkat nanti nih. Bahkan kadang gak punya tujuan, yang penting kita kumpul. Tapi sekarang, ya rasanya beda. Ada yang lagi sibuk ngejar karir, ada yang lagi ngerintis usaha, ada juga mungkin yang udah mulai berkeluarga, atau mungkin yang masih kuliah, bahkan ada yang lagi berjuang untuk mencari pekerjaan. Waktu yang dulu terasa begitu longgar, sekarang justru jadi hal yang paling sulit dicari. Tapi disitulah kita mulai belajar satu hal ya. Pertemanan yang dewasa ternyata bukan diukur dari seberapa sering bertemu, tapi juga seberapa tulus kita saling mendoakan meski jarang berpapasan. Ada teman yang udah berbulan-bulan gak ngobrol, tapi begitu bertemu, rasanya kok kayak kemarin baru bercanda ya. Gak canggung, gak kaku, atau juga obrolannya tetap ngalir. Dan mungkin itulah salah satu tanda kalau pertemanan dibangun bukan hanya oleh intensitas, tapi juga saling percaya. So responders, kayaknya gak perlu panjang ya. Cukup tanya deh dengan teman-teman kamu sekarang, apa kabar? Atau sekedar ucapan, semoga kamu tetap sehat ya. Karena semakin dewasa kita mulai sadar kalau menjaga pertemanan itu gak membutuhkan waktu yang banyak. Kadang yang dibutuhkan hanyalah niat untuk tetap saling mengingat. Ya walaupun

kadang yang dibutuh, oh ya, walaupun dia gak ingat kita. Duh, itu memang parah banget sih. Dan malam ini sambil mengingat satu nama, kita bakal lanjutkan perjalanan malam hari ini dengan lagu-lagu yang udah masuk nih requestan bersama kita tentunya, yang akan menemani kita di malam hari ini. Dan juga ada satu requestan nih yang ngajak kita kembali pulang dari kakak Simatupang ya, yang sudah menyapa kita dari kontak kita. Kak Simatupang udah menyapa kita. Hai Kak Marin, selamat malam. Selamat malam Kak Simatupang, izin join dong. Gimana hari ini Kak Marin? Alhamdulillah hari ini aku bahagia banget. Aku senang, pokoknya hari ini aku ya well down lah. Sehat-sehat ya bareng keluarga dan tim Respon Radio. Aduh, terima kasih. Ini nih, kan kita selalu mendoakan walaupun terpisah jarak yang jauh, selalu mendoakan. Sehat-sehat juga untuk Kak Simatupang ya. Salam juga buat tim Respon Radio dan Responers dimanapun berada. Serta ada salam spesial dari Kak Simatupang untuk penyiar favoritnya. Waduh, siapa nih kira-kira penyiar favoritnya? Pokoknya Kak Simatupang cuma bilang penyiar favoritnya. Pokoknya semua penyiar di sini jangan-jangan favorit dari Kak Simatupang ya. Kak, request kembali pulang dari Feby Putri bisa nggak? Bisa banget, akan kita putarkan nanti ya kakak. Dan semangat siarannya sampai tuntas, terima kasih. Sama-sama kakak, ditunggu nanti lagunya ya. Serta juga ada request lagu dari Manis yang sudah bergabung diiringi dengan sebuah kata-kata ya. Kata-kata dari Kak Manis, nggak semua orang pulang membawa kabar baik. Ada yang pulang sambil membawa lelah, kecewa, kehilangan, atau sekedar perasaan yang tak sempat untuk diceritakan. Jika hari ini kamu sedang ada di titik itu, semoga kamu ingat bahwa setiap air mata punya waktunya untuk berhenti. Dan setiap langkah pulang selalu membawa harapan untuk memulai lagi. Menangis di jalan pulang, Naden Hamizah.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Cinta terakhirku dari Setia Bonar ya, requestan dari Kak Eva tentunya sudah membawa kita di menit ke-39 untuk jam kedua ini. Dan mungkin bukan soal pasangan aja cinta terakhir, mungkin ada juga cinta terakhir dari versi sahabat ya, dimana kita nemuin sahabat terakhir kita atau sahabat yang emang ini udah klik banget nih, namanya udah sahabat dan tentunya udah mungkin vibe-nya ataupun jiwa-jiwa pertemanannya tuh udah, kalau kata orang, udah satu chemistry ya, udah nyambung banget. Tapi mungkin karena adanya jarak sekarang, mungkin kuantitas ataupun kualitasnya, kualitas dari pertemanannya udah berkurang. Dan tentunya mungkin untuk responders ya yang di malam hari ini, karena pada akhirnya hidup itu bukan cuman soal sejauh apa sih kita ngelangkah, tapi juga tentang siapa saja yang pernah berjalan bersama kita dan masih ingat kita sampai hari ini. Ini benar banget, karena setiap perjalanan pastinya punya tantangan. Jadi kita perlu yang namanya hati-hati. Baik itu hati-hati dalam setiap perjalanan kita, atau mungkin hati-hati juga dalam memilih teman. Dan ngomongin tentang sebuah kehati-hatian ya, ada satu lagu dari Tulus nih yang ngajarin kita kalau gak selamanya perjumpaan itu akan selalu stay, atau juga gak akan selamanya setiap pertemuan itu akan selalu abadi. Kadang kita harus saling mengucapkan di satu momen kayak hati-hati di jalan alias berpisah ya. So untuk itu langsung aja deh kita putarkan di malam hari ini requestan lagu dari bangpopoye.com yang sudah bergabung dari live TikTok kita tentang satu lagu dari Tulus yaitu Hati-hati di Jalan, dan satu lagu requestan dari Kak Jejel, Kehilangan dari It Kitaf.

Pernahkah anak Anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

siapa di sini yang kayaknya lagi dicintai 1000 kali. Tapi lagu ini sebenarnya nggak ngebahas tentang yang maknanya itu bukan cinta yang sempurna ya, tapi tentang berhenti membandingkan hubungan dengan hubungan orang lain. Nah, responers, coba deh jujur sama diri sendiri, pernah nggak tanpa sadar ketika melihat hubungan orang lain di media sosial itu berpikir, kok kayaknya pertemanan mereka ataupun kok kayaknya mereka tuh bahagia banget ya, kayak foto-foto manis, video-video lucu, video-video yang sering ngumpul, dan komentar yang saling mendukung, lama-lama mulai buat kita bertanya ke diri sendiri, kenapa ya hubungan orang lain itu terlihat lebih indah daripada hubungan yang aku jalani. Padahal media sosial seringkali hanya menampilkan potongan-potongan terbaik dari sebuah cerita, karena ketika melihat senyumnya tapi tidak melihat prosesnya. Kita melihat kebahagiaannya tapi gak tahu berapa banyak masalah yang sudah mereka lewati bersama. Dan itu dia tentunya yang membuat lagu ini terasa begitu dekat dengan kehidupan sekarang, atau mungkin masuk ke sebuah pertemanan ya. Ngomongin tentang pertemanan hari ini, kita juga sudah bahas nih, dapat cerita banyak dari responders kita. Ada dari Bang Fabio di malam hari ini yang bercerita terkait kalau ngomongin tentang pertemanan setelah usia 20 tahun, kayaknya lebih ke pertemanan berupa kerja dan juga bersama anabulnya, yaitu si bulbul kucing gembulku. Emang ini udah fase-fase kayak kita sampai berteman dengan makhluk lain ya. Maksudnya itu makhluk lain kayak makhluk hidup yang lain, kayak mulai dari tumbuhan atau juga hewan, kayak mungkin hewan peliharaan kucing atau apapun itu. Karena di fase sekarang ini pertemanan itu lebih ke kayak setelah usia 20 tuh lebih ke yang penting kualitasnya gak sih, bukan kuantitasnya. Dan kita akan bahas lagi nantinya terkait pertemanan setelah usia 20 tahun ini, tentunya di jam yang ketiga nanti responers, karena kita harus menutup dulu perjumpaan kita untuk jam kedua ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bersama lagu-lagu yang akan menemani responers tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Klarga Anda. Satu lagu penutup dari Afghan Sadis.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Kerjaan. Dan masih bersama Marin tentunya. Dan sudah dibuka dengan satu lagu dari Eno featuring Ari Lesmana berjudul Sesi Potret ya Responers. Tentunya sudah masuk di jam yang ketiga, jam terakhir kita pada malam hari ini dengan program Trivers. So untuk itu langsung aja buat Responers yang mau bergabung bersama Marin untuk berbagi requestan lagu, bisa langsung bergabung di kontak kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930, serta juga bisa bergabung dari media sosial kita mulai dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan untuk Responers, jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini ya, bisa langsung dari streaming di website kita www.responradio.com atau juga bisa meluncur ke aplikasi Radio Jati, bisa di download di aplikasi App Store serta nanti langsung aja cari channelnya Respon Radio. Dan dari kontak kita sudah bergabung ada Bang Fabio di Gianantonio. Waduh, ini nama pembalap banget nih kayaknya ya, yang mau diputarkan lagu dari James Blunt. Tapi ada salam-salam nih, kayaknya kita baca aja ya pesan dari Bang Fabio. Halo Kak Marin, ini dari Fabio di Bogor. Waduh, hai orang Bogor. Ini ada Akang AA Bogor. Kalau Bogor AA atau Akang ya? Aduh, boleh nanti dikoreksi deh Bang Fabio. Hai Bang Fabio, temennya yang datang dari kota Bogor. Request lagu dong Kak dari James Blunt yang judulnya Cult. Dan salam-salam untuk Kak Marin yang lagi siaran dan seluruh pendengar Radio Respon FM. Oke, terima kasih Bang Fabio. Dapat salam nih dari Bang Fabio. Dan juga Responers dapat salam ya dari Bang Fabio yang datang dari kota Bogor yang juga sudah bergabung di live TikTok kita. Untuk itu kayaknya tanpa berlama-lama lagi langsung aja deh kita putarkan satu lagu dari James Blue.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Kita perlu mengagumi visi negara Republik Rakyat Cina. Meskipun ketinggalan 40 tahun dalam mengirimkan manusia ke ruang angkasa, mereka tetap bangga ketika meluncurkan manusia awak pertama Cina ke ruang angkasa. Yang Li Wei yang berusia 38 tahun pada tanggal 15 Oktober 2003 menjadi manusia Cina pertama yang pergi keluar angkasa. Dengan itu, Tiongkok menjadi negara ketiga di dunia yang dapat menempatkan manusia di ruang angkasa. Sebelumnya, Yuri Gagarin dari Rusia dengan Vostok 1 tanggal 12 April 1961 dan John Glenn Jr. dari Amerika dengan Mercurius Atlas Friendship 7 pada tanggal 20 Februari 1962. Skip Ross berkata, "When the dream is big enough, the facts don't count." Artinya, kalau kita sudah mempunyai visi yang besar, kita tidak menghitung-hitung lagi fakta yang ada. Kita akan terus mengejarnya, apapun halangannya, dan tentu saja meraih sukses di baliknya. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

satu lagu requestan dari Kak Noelex yang berjudul Sumpah Mati dari Nicky Becker featuring Andi Rianto. Kayaknya ini lagi pada viral banget ya lagu-lagunya, mulai dari versi Selena, Nicky, dan juga yang anak-anak idol lainnya ya. Tentunya lagu-lagu tadi menjadi lagu-lagu yang lagi viral banget di beberapa waktu ini. So mungkin untuk responers yang punya rikasan lagu ya. Satu lagi kemarin lupa sebut dari versi Rio ya, dimana lagu ini kayak lagu kemenangan ya dari ketiga idol yang baru aja rilis tentunya di bulan Mei yang lalu. So sukses terus untuk semua fanbase-nya dan juga teman-teman dari idol, apalagi season 14 kali ini yang lagunya lagi hits-hits tentunya. Dan responers di malam hari ini, mungkin kalau kamu punya satu lagu yang bisa kamu kirimkan ke sahabat atau juga terkait teman kamu yang udah jarang banget nih mungkin bertemu ataupun juga menyapa-nyapa, boleh banget langsung aja bergabung bersama kita untuk berbagi rekasan lagu ataupun berkirim-kirim salam ya. Bisa langsung bergabung di 0821-5566-8003 atau juga bisa bergabung dari WhatsApp kita di 0811-6622-930. So, responers juga bisa gabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Dan dari live TikTok kita hari ini sudah bergabung ada Bang Andri ya, tadi yang mau diputarkan lagu dari Sam Sean Villan berjudul Beautiful in White, serta ada rekasan lagu dari Bang NH ini yang berjudul Aku Jatuh Cinta dari Raden Raka dan Basmalah. Aduh, Beautiful in White ini biasanya lagu-lagu yang kayak ngantarin kita saat momen-momen romantis gak sih? Ditambah lagi dengan lagu romantis Aku Jatuh Cinta. Untuk itu langsung aja deh kita putarkan bersama lagu yang penuh akan makna cinta ini. Selamat mendengarkan.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

responders, ada satu hal yang baru benar-benar kita pahami setelah dewasa ya. Ternyata persahabatan bukan soal siapa yang selalu ada setiap hari, tapi tentang siapa yang tetap punya tempat di hati. Meski hidup bawa kita ke jalan yang berbeda. Seperti lagu dari Lomba Sihir Selamanya, ya tentunya mungkin kita berdoa akan selamanya bisa saling bersama. Dulu mungkin kita pikir sahabat itu harus selalu bersama. Berangkat bareng, makan bareng, pulang bareng. Rasanya sehari saja gak ketemu udah ada cerita yang ketinggalan. Tapi setelah usia 20-an, hidup mulai berubah. Ada yang pindah kota, ada yang sibuk kerja, ada yang melanjutkan kuliah, dan ada yang membangun keluarga. Dan lagu dari Lomba Sihir tadi terasa begitu hangat dengan lagu yang mengingatkan kalau persahabatan bukan hanya tentang candaan yang pernah tercipta, tapi juga tentang pertengkaran, salah paham, saling menguatkan, dan semua perjalanan yang membuat hubungan itu bertumbuh. Tapi yang pasti kita tahu adalah tentang kasih, di mana kita harus tetap saling mengasihi. Dan bahkan ketika akhirnya harus berjalan di arah yang berbeda pun, kenangan akan tetap tinggal. Dan itulah arti selamanya, bukan berarti selalu berdampingan setiap waktu, tapi selalu saling mendoakan, saling mengingat, dan ikut bahagia melihat satu sama yang lain bertumbuh. So, itu dia lagu dari Kak Jajal, yaitu Selamanya dari Lomba Sihir, yang ngajak kita untuk tetap selalu ada ataupun selalu saling mengasihi ya responders. Dan kita akan kembali mendengarkan lagu requestan dari responders yang sudah bergabung di live TikTok kita, dan juga tadi telepon dari Ryan ya, yang datang dari Bang Kinang, yang sudah menyapa kita semua tentunya di malam hari ini dengan requestan lagu juga. Ada salam-salam dari Ryan untuk seluruh kru Sia Respon, dan juga untuk semua responders. Ada untuk Bunda Queen, Bunda Aries, Bunda Dua Putri, untuk Uda Sultan Letterway, untuk Ajo Ani, untuk Pak Amrulo, untuk Uda Jazz, dan tentunya untuk semua responders yang dengerin di kita di malam hari ini. Serta ada requestan lagu dari Bang Ryan, yaitu Titik Nadir dari Kahitna featuring dengan Monita Tahalea. Serta ada requestan dari Uda Fitro yang sudah bergabung di WhatsApp kita ya, yang mau diputarkan dari Seven Icons berjudul Playboy. Dan ada juga nih salam-salam dari Bang Aska Bintang Andrista. Assalamualaikum Kak Marin, wa anak bisa datang ke dalam live yo, wa titip salam sajo. Jadi ya Bang, untuk Ryan, untuk Kak Dila, Kak Cici, Aul, Uda Jess, Bang Jo, dan yang ada di dalam live tuh. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan ditambahkan rezekinya. Amin, aminnya panjang banget kok. Amin, amin. Bang Aska Bintang, Bang Bintang. Sarupo Balia Pulau, salam untuk Abang dan doa-doa yang terbaik yo, Bang Bintang. Dan untuk itu langsung saja kita dengarkan kedua lagu ini yang akan menemani malam harinya responder. So enjoy for your song.

0: Ayah, Dila pulang. Ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio bekerjasama dengan Puskesmas Pasar Usang.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Justin Bieber, One List Only Girl, requestan dari Kak Star Shelby yang malam hari ini sudah bergabung dari live TikTok kita ya. So Responers, kita sudah berada di menit ke-52, tapi belum waktunya untuk berpisah ya Responers. Kayaknya langsung aja deh kita putarkan satu lagu requestan dari Kak Pai yang sudah bergabung di WhatsApp kita, serta ada salam dari buat mantan. Salam dari buat mantan, semoga kamu hidup berbahagia dengan orang barunya. Aduh, ini makin menutup program makin galau aja. Udah deh, kita tidur ataupun menggalau dengan Bersama Bintang dari Drive.

Gimana sebuah lagu bisa membawa kita kembali pada banyak cerita? Sama seperti lagu dari Drive bersama Bintang, yang seolah mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup, kita mungkin gak selalu berjalan bersama orang yang sama. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang tetap tinggal meski hanya lewat doa dan kenangan. Dan malam ini udah banyak banget ya perbincangan tentang pertemanan, tentang sahabat yang kini mungkin udah jarang ditemui, tentang tawa yang dulu terasa biasa, tapi sekarang justru paling dirindukan. Dan mungkin setelah obrolan malam ini, ada satu atau dua nama yang sempat terlintas di pikiran kita semua. Kalau memang ada, jangan tunggu momen yang sempurna untuk menyapa, karena seringkali sebuah persahabatan tetap bertahan bukan karena kita selalu punya waktu, tapi karena kita selalu punya niat untuk tetap saling mengingat. Dan thank you untuk semua responers yang sudah bergabung di Traverse hari ini ya, sebagai teman perjalanan malam hari ini. Dan terima kasih udah berbagi waktu, cerita, dan juga perasaan setiap lagu yang kita dengarkan bareng-bareng tadi. Maren pamit undur diri ya dari ruang udara dan siaran kita di malam hari ini. Dan program Traverse akan kembali hadir di hari Senin mendatang dengan waktu yang sama, jam 7 malam sampai jam 10 malam. Selain ini akan ada program musik malam bersama Aul yang akan menemani malam harinya responders. Serta besok akan ada program-program special weekend tentunya bersama penyiar-penyiar yang lainnya yang gak kalah serunya. So, tetap jaga kesehatan, Maren pamit undur diri, mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun kata yang disengaja ataupun tidak sengaja. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya, and see you bye-bye. Satu lagu penutup dari PD Baik, The Featuring dengan Depanas Dalam Bank dan Bandung.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dibahas oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam responers semuanya. Responers, gimana kabarnya malam ini dan gimana keadaannya malam ini? Pastinya happy dong responers, karena besok udah weekend soalnya. Jadi malam ini bagi yang mau rencananya begadang ya, jadi bisa begadang. Atau buat yang mau apa ya, mau bebas dari semua kegiatan, dari tugasnya, mau nyantai aja, ya happy dong malam ini. Mungkin ada juga dari beberapa responers kita yang lagi galau malam ini ya, atau lagi kecapean, lagi banyak pikiran, belum bisa tidur malam ini. Tenang saja, awal akan menemani responers sampai jam 12 nanti responers, dengan lagu-lagu pilihan serta requestan dari responers, lagu dari Pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. So buat responers yang tadinya capek ya, terus yang lagi banyak pikiran, gak tahu mau luapinnya gimana, request lagu aja responers, karena lagu itu bisa mewakilkan sesuatu yang gak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata mungkin ya responers. Jadi ayo bergabung bareng awal responers, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita nih responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, awal tunggu ya, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Malam ini kita gak hanya puterin lagu aja, kita juga akan bahas satu topik yang menarik atau tema kita malam ini ada responders, biar makin santai malam ini dan sebelum beristirahat nantinya bisa terlepas semua energi-energi negatif, semua-semua apa ya yang mengganggu setelah menjalani aktivitas seharian tadi ya responders. Nah nanti jangan kemana-mana responersnya, dengerin nanti obrolan kita bersama. Oke, tadi kita di awal udah putarin satu lagu special request ya dari Kak Manis malam ini responers, yang request lagu dari Daur Hidup dari Done Maula yang berjudul Daur Hidup. Mungkin dari responers yang lainnya yang mau request boleh banget. Nah kita udah live TikTok dan kita sapa-sapa dulu nih responers pendengar kita di live TikTok. Ada Kak Manis, ada Bang Dean, ada Uda Ardi, terus ada Ryan nih responers, dan ada I. Itu siapa ya? Kak I aja ya kita panggil responers karena username-nya I. Oke, responers, semoga betah ya. Harus betah dong karena malam ini kita pokoknya nyantai responers, nyantai bareng-bareng sebelum kita istirahat. Dan untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Marcelo Tahitoe, Setunggal.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Sembilan tiga koma nol FM, Respon Radio, Radio Keluarga.

Ya waduh Responers, baru jam pertama udah diajar sama lagu-lagu galau malam ini Responers. Ya satu lagu dari Rosa yang berjudul Terlalu Cinta. Wow, siapa nih yang berada di posisi ini sekarang Responers? Oke, lagu ini terlampau kita ke menit 21 ya di jam pertama ini. Dan kita udah dapat requestan-requestan nih Responers. Yang pertama datang dari kontak, yaitu datang dari Kak Syafana, Kak Safa, Kak Lagi-Lagi Sarah, Kak Widi dan Kak Aza yang katanya mau dengerin satu lagu yang sama Responders, lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha. Oke, ditunggu ya buat kakak berlima ini, lagunya nanti bakalan lo putarkan habis ini langsung. Terus yang kedua datang dari WA kita nih Responders dari Bunda Dua Putri. Dan kita bacakan, malam Naul, semangat terus ya, malam juga Bunda, terima kasih Bunda. Bunda request lagu yang pertama dari Anji, judul Menunggu Kamu. Yang kedua dari Tulus, judul Hati-Hati di Jalan. Salam untuk semua krusiar, dan semua Responders, istimewa untuk Naul tentunya. Makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali Bunda, ditunggu lagunya ya Bunda. Dan selain itu Responders, kita udah dapat juga requestan nih dari live TikTok kita. Datang dari Ryan nih Responders yang katanya mau dengerin lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kok pakai bahasa Minang ya Ryan? Ini gak versi Minang kan, kalau gak versi Minang gak boleh Ryan. Yang dari Sal Priadi kan Ryan, oke ditunggu Ryan. Nanti kalau kalau yang dari Sal Priadi bisa lo putarkan, kalau yang versi Minangnya gak boleh ya. Oke Responders, Responders pernah gak sih kita bilang aku cuma mau denger lagu aja malam ini? Padahal yang sebenarnya kita cari bukan cuma musik, tapi rasa tenang. Rasa yang bikin kepala yang dari tadi penuh, perlahan jadi lebih ringan. Nah, malam ini kita ngobrol soal lagu yang bisa jadi tempat pulang, Responders. Lagu yang gak harus bikin semangat, tapi cukup bikin hati bilang, aku gak sendirian ternyata. Kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal, deadline, pekerjaan, kuliah, hubungan, sampai target yang rasanya gak ada habisnya. Sampai akhirnya kita lupa kalau istirahat itu bukan tanda menyerah. Dan di momen seperti itu, ada satu hal sederhana yang sering jadi penyelamat, yaitu sebuah lagu. Lagu yang tenang itu punya kekuatan yang unik, Responders. Dia gak datang untuk menghakimi kita kenapa kita lelah ya. Dia juga gak masa kita untuk langsung bangkit. Dia cuma menemani. Kadang hanya lewat alunan piano, petikan gitar, atau lirik yang sederhana, tapi rasanya seperti ada yang mengerti apa yang sedang kita rasakan. Mungkin malam ini ada yang masih di jalan pulang ya Responders, ada yang baru selesai lembur, ada yang sedang belajar untuk berdamai dengan keadaan, atau mungkin ada juga yang lagi memandangi langit sambil bertanya, besok bakal lebih baik gak ya? Kalau iya, semoga lagu yang akan kita putarkan setelah ini bisa menjadi teman perjalanan Responders malam ini. Gak perlu buru-buru menemukan semua jawabannya Responders, karena gak apa-apa kalau malam ini Responders memilih untuk berhenti sejenak, menarik napas, lalu membiarkan musik bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, yuk kecilkan sedikit suara dunia di sekitar Responders dan besarkan volume lagu yang sebentar lagi hadir. Siapa tahu ketenangan yang selama ini Responders cari ternyata sedang bersembunyi di balik nada-nada yang sederhana. Ini dia satu lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Respon Radio, Radio Keluarga.

Ya, Responers, barusan kita dengerin Hati-Hati di Jalan ya dari Tulus. Nah, rasanya lagu ini memang nggak pernah kehilangan maknanya ya. Setiap kali diputar, selalu ada cerita yang berbeda buat setiap orang yang mendengarnya. Kalau dipikir-pikir, Responers, lagu yang tenang bukan berarti selalu bercerita tentang kebahagiaan. Justru kadang lagu yang paling menenangkan adalah lagu yang berani mengakui kalau nggak semua perjalanan harus berakhir sesuai harapan. Dan itu yang terasa banget dari lagu tadi, Responders. Ada satu lirik yang seolah mengingatkan kita bahwa dalam hidup gak semua yang kita perjuangkan akan kita miliki. Ada orang yang memang hadir untuk mengajarkan arti pertemuan, lalu pergi membawa pelajaran. Memang gak mudah menerimanya sih, tapi perlahan kita belajar bahwa melepaskan juga bagian dari mencintai. Buat Responders yang malam ini mungkin masih belajar ikhlas dengan seseorang, dengan mimpi yang belum tercapai, atau dengan rencana yang berubah di tengah jalan, semoga jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Karena proses menerima itu gak punya batas waktu. Gak ada yang bisa bilang kapan seseorang harus benar-benar pulih. Dan mungkin makna hati-hati di jalan bukan cuma untuk orang yang pergi, Responders, tapi juga untuk diri kita sendiri. Hati-hati saat membawa harapan, hati-hati saat menyimpan rasa, dan yang paling penting, hati-hati menjaga hati sendiri supaya tetap utuh, meski pernah kecewa. Malam ini gak apa-apa kalau langkah Responders terasa pelan ya, yang penting Responders tetap berjalan, karena seringkali ketenangan itu datang bukan ketika semua masalah selesai, tapi ketika kita mulai menerima bahwa hidup memang akan selalu punya cerita yang silih berganti. Tetap di sini ya Responders, karena setelah ini masih ada lagu-lagu yang semoga bisa jadi teman paling hangat di malam hari Responders, hanya di program musik malam. Oke, Responders, habis ini kita putarkan satu lagu special request dari Ryan, lagu dari Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. How did I get here?
5: Hey Raven.
6: Hola, Javier.
5: Hey Ray.

Ya, responers, kita udah sampai di menit 48 ya. Dan sekarang kita udah dapat dua requestan baru nih, responers, datang dari live TikTok kita. Yang pertama datang dari Bang Theo yang mau dengerin lagu dari LSD featuring Sia featuring Diplo featuring Labrin. Waduh, empat penyanyi nih responers. Yang berjudul Genius. Oke, ditunggu ya Bang Theo, habis ini langsung putarkan. Terus ada juga dari Kak Aku responers yang request lagu dari Kim dan Nabila Takiyah yang berjudul Bayangan Cinta Yang Lalu. Ah, terus dapat requestan baru nih responers, datang dari Bang DV Plestine responers. Waduh, nickname-nya benar-benar kebebasan ya, freedom, hidup, kebebasan. Yang request lagu Kotak Masih Cinta. Oke, nanti I will check ya Bang, kalau ada lagunya nanti bisa putarkan. Dan responers, tadi kita udah puterin ya lagu dari Raffin Lenai yang berjudul Love Me Not. Walaupun iramanya terdengar santai dan nyaman di telinga, kalau dicermati lagu ini menyimpan satu pertanyaan yang mungkin pernah mampir di hidup banyak orang, responers. Kalau memang gak bisa mencintaiku, kenapa memberi harapan? Siapa yang pernah merasakan satu kalimat ini, responers? Dan disitulah menariknya tema kita malam ini tentang lagu tenang. Karena lagu yang menenangkan ternyata bukan selalu lagu yang isinya bahagia. Kadang justru lagu yang mengakui rasa kecewa, bingung, atau ragu bisa membuat kita merasa lebih lega, responers. Sebab kita sadar ternyata perasaan itu bukan cuma kita yang pernah mengalaminya. Di usia sekarang kita sering bertemu dengan banyak hubungan yang datang dan pergi. Ada yang hanya ingin singgah sebentar, ada yang meninggalkan bekas cukup lama. Tapi seiring waktu kita mulai paham bahwa ketenangan bukan datang dari seseorang yang selalu ada. Ketenangan justru hadir saat kita gak lagi menggantungkan nilai diri pada bagaimana orang lain memperlakukan kita. Gak semua pesan harus dibalas, gak semua perasaan harus diperjuangkan sampai habis, dan gak semua kehilangan harus disesali terus-menerus. Ada saatnya kita memilih diam bukan karena menyerah, tapi karena sedang menjaga hati agar tetap baik-baik aja. Jadi kalau malam ini responers masih belajar berdamai dengan cerita yang belum selesai, semoga musik-musik yang menemani kita malam ini bisa menjadi pengingat bahwa pelan-pelan juga tetap sebuah langkah. Gak perlu memaksa hati untuk cepat pulih, cukup beri ruang untuk bernapas, lalu biarkan waktu dan musik melakukan sisanya. Karena pada akhirnya lagu yang paling menenangkan bukan lagu yang menghapus luka, melainkan lagu yang membuat kita merasa aku bisa melewati ini semua. Dan semoga responers malam ini, responers juga merasakan hal yang sama ya. Tetap bersama Aul, karena setelah ini masih banyak lagu yang siap menemani malam responers dengan cerita-cerita yang mungkin terasa sederhana, tapi dekat dengan kehidupan kita. Dan langsung saja, ini dia lagu dari LSD featuring Sia, featuring Diplo, featuring Labrin yang berjudul Genius. Do you think I'm

Ya, satu lagu Resmonas yang ternyata lagu ini lagi apa ya, lagi jadi soundtrack dari suatu kompetisi Resmonas, kompetisi mahasiswa-mahasiswa di Indonesia dan di luar negeri Resmonas yang berasal juga dari Indonesia. Ya, kompetisi Class of Champion Resmonas. Aul baru ngeh tadi Resmonas. Dan lagu ini telah membawa kita ya ke penghujung jam pertama ini dalam program Musik Malam, yang berarti program ini akan berakhir. Bukan program ini Resmonas, jam pertama akan berakhir. Aduh, Aul kecapek, pengen cepat-cepat nih. Gak ada Resmonas. Oke, untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Kotak yang berjudul Masih Cinta.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu khusus buat yang lagi gamon dari kata yang request responders ya. Dari ke aku tadi respondersnya. Lagu dari Kim dan Nabila Taqiyah yang berjudul Bayangan Cinta Yang Lalu. Telah kita putarkan dan menjadi pembuka jam kita ya di jam kedua ini atau jam terakhir dalam program musik malam ini, responders. Dan tentunya kembali lagi bareng Awul dalam program musik malam yang akan memutarkan requestan-requestan lagu pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 yang di request sama responders tadi ya, mungkin di jam sebelumnya. Okay. Mungkin buat responders yang belum bergabung, belum sempat bergabung ya, dan ingin bergabung boleh banget nanti responders yang mau request lagu atau mau kirim lagu malam ini boleh, atau cuma berbagi salam aja ya buat orang tersayangnya. Boleh nanti bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003 ataupun lewat WA kita di 0811 6622 930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita nih responders. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Dan untuk kamu responders yang mungkin berada di luar frekuensi kami ya, berada di luar jangkauan kami, tenang aja karena program Respon Radio maksudnya bakalan tetap hadir buat menemani responders malam ini lewat streaming kita di www.responradio.com. Oke, langsung saja dicari ya responders. Nah, untuk itu responders di jam kedua ini kita tetap melanjutkan tema kita ya, yaitu tentang lagu tenang. Jadi jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam. Dan habis ini kita putarkan satu lagu special request dari Kak Pudan di live TikTok kita. Lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Eh, lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Eh, tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, tadi itu Gemuruh Riuh dari Mik Farsu Ganda. Judulnya memang terdengar bising ya. Gemuruh, riuh, seperti menggambarkan isi kepala yang penuh suara. Tapi justru disitulah letak indahnya lagu ini, Responders. Malam ini kita lagi ngobrol tentang lagu tenang. Dan mungkin sekarang kita sadar kalau ketenangan bukan berarti hidup harus sunyi. Kadang dunia tetap ramai, pekerjaan tetap menumpuk, notifikasi terus berdatangan. Dan pikiran kita masih kemana-mana. Tapi di tengah semua itu, kita tetap bisa menemukan ruang kecil untuk bernapas, Responders. Seringkali yang bikin kita lelah bukan karena aktivitasnya, tapi karena suara-suara di dalam kepala kita. Rasa takut gak cukup baik, takut tertinggal, takut mengecewakan orang lain. Lama-lama suara itu lebih berisik daripada keadaan yang sebenarnya. Makanya gak heran kalau banyak orang memilih mendengarkan musik saat malam tiba. Karena musik seperti memberi jeda, Responders. Bukan untuk menghilangkan semua masalah, tapi setidaknya membuat hati berkata, nanti kita pikirkan lagi, sekarang kita istirahat terlebih dahulu. Dan mungkin itu yang sedang Responders lakukan malam ini ya, memilih melambat sebentar, menurunkan volume pikiran yang terlalu berisik, lalu menaikkan volume lagu yang bisa menenangkan hati. Kalau ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari obrolan malam ini, mungkin ini, Responders. Kita nggak harus selalu kuat menghadapi gemuruh hidup. Yang penting kita tahu kapan harus berhenti sejenak untuk mendengarkan diri kita sendiri. Jadi biarkan malam ini menjadi ruang istirahat bagi Responders ya. Nggak perlu terburu-buru mencari semua jawaban. Karena terkadang ketenangan yang datang bukan saat hidup menjadi sempurna. Melainkan saat kita mulai menerima bahwa di balik setiap riuh, selalu ada kesempatan untuk kembali menemukan damai. Nah, Responders, yuk kita lanjutkan perjalanan malam ini dengan lagu berikutnya. Semoga setiap nadanya bisa jadi teman yang hangat, menemani Responders sampai larut nanti. Hanya di program Musik Malam, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Ya, baru saja kita dengarkan Berakhir di Aku dari Itgita via Responers. Lagu yang lembut, tapi pesannya cukup dalam tentang perjalanan yang pada akhirnya membawa kita kembali ke satu tempat yang sering kita lupakan, yaitu diri kita sendiri. Kalau dari tadi kita membahas lagu-lagu yang menenangkan, mungkin lagu ini jadi salah satu pengingat bahwa ketenangan gak selalu kita temukan dari luar, Responers. Bukan dari validasi orang lain, bukan dari hubungan yang sempurna, atau keadaan yang selalu berjalan sesuai rencana. Kadang ketenangan itu baru datang ketika kita mulai akrab dengan diri kita sendiri. Nah, di usia sekarang kita sering sibuk mengejar banyak hal. Karir, impian, hubungan, ekspektasi keluarga, sampai standar yang tanpa sadar kita buat sendiri. Saking sibuknya mengejar, kita lupa bertanya, aku sendiri sebenarnya baik-baik aja gak sih? Dan mungkin malam ini adalah waktu yang pas untuk menanyakan itu, Responders. Bukan untuk mencari jawaban yang rumit, tapi sekadar memberi kesempatan pada diri kita sendiri untuk lebih jujur. Karena pada akhirnya sehebat apapun perjalanan yang kita tempuh, sepulangnya kita tetap akan bertemu dengan diri kita sendiri. Kalau hubungan itu baik, hati akan terasa lebih ringan. Tapi kalau selama ini kita terlalu keras pada diri sendiri, mungkin sekarang saatnya mulai belajar lebih ramah ya, Responders. Jadi buat Responders yang malam ini masih terus berproses, jangan buru-buru merasa tertinggal. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi apakah selama perjalanan itu Responders masih sempat menjaga diri kita tetap utuh. Terus temani malam ini ya, karena masih ada lagu-lagu yang akan menemani langkah Responders. Semoga setiap nada yang mengalun bisa menjadi pengingat bahwa di tengah segala hiruk-pikuk hidup, selalu ada ruang untuk pulang. Dan terkadang tempat pulang yang paling menenangkan adalah hati kita sendiri. Dan ya, kita lanjutkan lagi nih Responders, satu lagu dari The Weeknd, Jeannie Lily Rose Depp, yang berjudul One of the Girls. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi online ku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

Ya, Responers, menjelang penghujung kebersamaan kita malam ini, semoga obrolan tentang lagu tenang bukan cuma lewat begitu aja ya, tapi benar-benar sempat singgah di hati kita. Malam ini kita belajar bahwa ketenangan itu nggak selalu berarti hidup tanpa masalah. Kadang tenang adalah saat kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Saat kita memaafkan diri atas hal-hal yang belum tercapai, saat kita menerima bahwa nggak semua cerita harus selesai hari ini. Dan mungkin itulah kenapa musik selalu punya tempat yang istimewa, Responers. Di saat kita sulit merangkai kata, lagu bisa mewakili kita. Di saat hati terasa penuh, lagu memberi ruang untuk mengosongkannya perlahan. Dan di saat dunia terasa lebih riuh, musik mengingatkan bahwa kita masih bisa menemukan damai, meski hanya beberapa menit. Jadi setelah malam ini usai, semoga Responers pulang membawa satu hal sederhana ya. Jangan lupa menjaga hatimu, sebaik kamu menjaga mimpi-mimpimu. Karena hati yang tenang akan membuat langkah terasa lebih ringan, apapun yang sedang kamu hadapi, Responers. Dan sebelum kita closing, Responers, kita putarkan terlebih dahulu satu lagu tambahan request dari Bang Dwi. Lagu dari Aras featuring Helena yang berjudul Broken Angel. Langsung saja, selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, lagu dari Aras featuring Helena ini yang berjudul Broken Angel telah membawa kita ke penghujung di jam kedua atau jam terakhir ini ya Responers, yang berarti program musik malam akan berakhir. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Aul dari jam 10 tadi Responers sampai jam 12 sekarang. Udah 2 jam Responers bareng Aul ya dalam program musik malam ini. Dan buat Responers yang gak sempat join, program musik malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di setiap jam 10 sampai jam 12 malam. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Responers. Dan karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap, dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. So, Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Responers semuanya. Oke, Responers kembali lagi ya, berjumpa Responers bareng Awul. Dan kali ini kita berjumpa dalam program Special Weekend Responers, karena hari ini udah memasuk weekend ya. Nah, pagi ini kita berjumpa tepatnya pada hari Sabtu ya, tanggal 4 Juli 2026, dalam program Semangat Pagi Weekend yang hadir sebagai ruang hangat yang untuk menemani Responers pagi ini dan menyambut akhir pekan tentunya dengan energi positif dan keceriaan lewat lagu-lagu pilihan pop dari Indo, Barat, Korea tentunya yang ceria untuk membangkitkan semangat Responers. Oke, mungkin pagi ini Responers udah ada planning ya mau ngapain di weekend ini. Boleh Responers bagi yang mau sharing kan, mau share planning Responers di weekend ini untuk besok pun boleh banget Responers, mana tahu kan jadi inspirasi buat Responers yang lainnya pagi ini. Oke, nanti bisa bergabung bareng Auli ya Responers, buat Responers yang mau sharing kegiatannya, planningnya, atau buat Responers yang pagi ini mau kirim lagu, mau request lagu maksudnya, biar makin semangat pagi ini boleh banget. Atau Responers mau kirim ucapan ulang tahun juga boleh bagi yang berbahagia hari ini, baik keluarga, orang terdekat, orang tersayang, boleh banget ya Responers. Nanti bergabung lewat bareng Aul, bisa lewat kontak di 082155668003 ataupun lewat WA kita di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Dan buat Responers yang mungkin berada di luar jangkauan frekuensi kita ya, tenang aja karena Respon Radio tetap hadir menemani Responers pagi ini untuk mengisi energi Responers di streaming kita di www.responradio.com. Untuk itu langsung saja bergabung Responers. Dan untuk itu Responers, pagi ini selain puterin lagu, kita juga akan ngobrol satu tema yang menarik pagi ini, biar makin semangat ya, biar makin on fire pagi ini. Weekend kalau pagi belum semangat kayaknya gak bakalan enak weekendnya nanti Responers. Kan weekend ini kita perlu merecharge energi kita, mungkin karena setelah 5 hari belakang sibuk dengan aktivitas kita, padat, baik kerja ya, dari pagi sampai sore. Nah, di weekend ini kita saatnya kita merecharge energi di tubuh kita. Ya, untuk itu Responers jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program Semangat Pagi Weekend. Dan sebagai pembuka segmen ini kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Icon, Bling Bling.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saya sadar, ternyata semua orang yang sukses di dunia menjadi berhasil karena mereka telah menetapkan visi mereka terlebih dahulu. Lalu mereka menghayatinya terus-menerus dalam hidupnya. Kemudian mereka mulai melangkah hingga tercapailah visi mereka itu. Saya pikir, jika Anda juga melakukan hal seperti itu, maka Anda pun akan mengalami hal yang sama. Anda tidak perlu membandingkan visi Anda dengan orang lain. Yang penting, Anda tahu apa visi Anda itu. Kalau Anda memilikinya, itulah yang membedakan Anda dari orang lain yang tidak memilikinya. Eleanor Roosevelt berkata, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." Artinya, masa depan adalah milik orang yang percaya akan keindahan mimpinya.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Selamat pagi responder semuanya dan selamat menikmati akhir pekan ya. Akhirnya sampai juga di hari yang paling ditunggu banyak orang responders. Setelah 5 hari sibuk sama kerjaan, mungkin meeting, deadline, atau mungkin macet di jalan. Oke, sekarang waktunya kita tarik napas lebih lega ya responders. Tapi coba jujur deh, weekend responders biasanya benar-benar dinikmati atau malah habis cuma buat rebahan sambil bilang nanti aja ah. Sampai tahu-tahu besok udah Senin lagi. Padahal weekend itu bukan soal harus pergi jauh atau menghabiskan banyak uang, responders. Weekend yang seru justru adalah weekend yang bikin hati kita ikut terisi. Bisa sesederhana ngopi bareng teman, sarapan bersama keluarga, olahraga pagi, beresin kamar sambil muter lagu favorit, atau bahkan punya waktu buat diri sendiri tanpa merasa bersalah. Kadang kita terlalu fokus mengejar produktivitas, responders. Sampai lupa kalau tubuh dan pikiran juga butuh diisi ulang. Istirahat bukan berarti malas, responders. Justru orang yang tahu kapan harus berhenti sejenak, biasanya akan kembali lebih semangat saat memulai minggu yang baru. Jadi, coba kasih satu hadiah kecil buat diri kita sendiri di akhir pekan ini, responders. Lakukan hal yang sudah lama kita lakukan. Telepon orang yang sudah lama nggak responders apa. Atau sekadar nikmati pagi tanpa terburu-buru. Karena hidup bukan cuma tentang mengejar tujuan, tapi juga menikmati perjalanan di setiap momennya. Nah, semoga weekend kali ini bukan cuma seru buat diposting ya, responders. Tapi juga berkesan buat hati kita. Isi energinya, kumpulkan cerita baiknya, dan jadikan 2 hari ini sebagai bekal untuk menyambut minggu depan dengan versi terbaik dari diri kita. Ya, responders tetap semangat ya, tetap bahagia, dan jangan lupa, weekend terbaik bukan yang paling mewah, tapi yang membuat kita pulang dengan hati yang lebih ringan dan senyum yang lebih lebar. Dan kita kembali lagi responders ke lagu-lagu yang siap menemani dan mengisi energi responders pagi ini. Habis ini satu lagu dari Katy Perry, Wide Awake. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dipukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur.

0: Nah, akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Responers, kalau tadi kita ngobrol soal menikmati weekend, sekarang coba deh kita pikirin satu pertanyaan sederhana. Kalau hari ini kamu punya waktu luang beberapa jam tanpa gangguan pekerjaan atau tugas, kira-kira apa ya yang paling pengen kamu lakukan, Responers? Lucunya, semakin kita dewasa, waktu luang justru terasa seperti barang yang mahal, Responers. Wow, ini benar sekali. Dulu mungkin weekend identik dengan main seharian tanpa mikirin apa-apa. Sekarang, baru buka mata aja, pikiran udah kemana-mana. Ada cucian, ada pekerjaan yang belum selesai, ada chat yang belum dibalas, sampai rasa bersalah kalau lagi santai. Padahal menikmati hidup juga perlu dilatih, Responers. Gak harus selalu produktif setiap saat karena manusia bukan mesin yang harus terus bekerja tanpa henti. Kita juga butuh ruang untuk tertawa, mengobrol, mencoba hal baru, atau sekadar menikmati secangkir kopi tanpa buru-buru, Responders. Nah, mumpung masih weekend nih, coba bikin satu momen yang nanti bakal kita ingat, Responders. Gak harus spektakuler, bisa foto matahari pagi, nyobain tempat makan yang belum pernah didatangi, atau olahraga tipis-tipis, ataupun quality time bareng orang-orang tersayang. Percaya deh, kenangan indah itu sering lahir dari momen-momen sederhana, Responders. Dan ingat, jangan terlalu sibuk membandingkan weekend kita dengan postingan orang lain ya. Yang terlihat seru di media sosial belum tentu lebih bahagia dari apa yang sedang kita jalani, Responders. Fokus saja menikmati versi terbaik dari akhir pekan kita sendiri. Semoga hari ini bukan cuma jadi hari libur ya, Responders, tapi juga jadi hari untuk mengembalikan semangat, menemukan inspirasi baru, dan mengingatkan diri kalau hidup memang perlu seimbang antara bekerja, berjuang, dan menikmati setiap prosesnya. Karena saat hati kita terisi, langkah kita di minggu depan juga akan terasa jauh lebih ringan. Dan habis ini kita putarkan satu lagu dari 50/50, Cupid.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan. Radio.

Ya, Responers masih di Semangat Pagi Weekend ya. Dan semoga pagi ini suasananya makin asik buat menemani apapun aktivitas kamu, Responers. Mau yang lagi di jalan, olahraga, beres-beres rumah, atau mungkin baru mulai menikmati secangkir kopi, semoga harinya menyenangkan ya. Ngomong-ngomong soal weekend, Responers, pernah nggak sih kita terlalu sibuk menyusun rencana yang sempurna sampai lupa menikmati apa yang ada di depan mata? Pengennya liburan ke tempat yang jauh, nongkrong di tempat yang lagi viral, atau bikin agenda yang padat. Padahal kebahagiaan seringkali datang dari momen yang gak direncanakan. Bisa jadi obrolan sederhana dengan keluarga, ketawa bareng sahabat, jalan pagi sambil menikmati udara segar, atau bahkan menyelesaikan satu pekerjaan kecil yang selama ini terus ditunda. Hal-hal seperti itu mungkin terlihat biasa, Responders, tapi justru sering memberi rasa puas yang luar biasa pada kita. Weekend juga bisa jadi waktu yang tepat untuk mengecek diri sendiri. Bukan cuma bertanya hari ini mau kemana ya, tapi juga apa sih yang sebenarnya aku butuhkan. Mungkin tubuhmu butuh istirahat, Responders. Mungkin pikiran butuh ketenangan, atau mungkin hati hanya ingin didengarkan. Jangan merasa bersalah kalau hari ini kamu memilih untuk berjalan lebih pelan, Responders. Hidup bukan perlombaan siapa yang paling sibuk atau paling cepat. Setiap orang punya ritmenya masing-masing, dan yang terpenting adalah tetap melangkah dengan cara yang membuatmu sehat, bahagia, dan terus bertumbuh. Jadi manfaatkan akhir pekan ini sebaik mungkin, isi dengan hal-hal yang membuatmu merasa lebih hidup, lebih bersyukur, dan lebih siap menghadapi hari-hari berikutnya. Karena saat kita mampu merawat diri sendiri dengan baik, kita juga akan lebih siap memberikan energi positif untuk orang-orang di sekitar kita. Dan untuk itu, sebelum kita closing nih, Responders, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Blackpink, Kill This Love.

Ya, responers, kita udah sampai ya di penghujung jam pertama ini, yang berarti jam pertama akan berakhir. So, kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Namun jangan khawatir karena masih ada jam kedua atau jam terakhir di program Semangat Pagi Weekend ini, responers. Jadi jangan kemana-mana ya, stay bareng all dalam program Semangat Pagi Weekend, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio.